0: pertimbangan presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
1: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
0: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
3: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
4: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
3: Ya, semua isu yang lagi...
5: Salah satunya mungkin?
6: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
0: Ada pun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.

0: Karena memang dana tara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan dana tara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Ya, dua-duanya negara kan. Jadi kan dana tara itu negara, 100% punya negara.
1: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
3: Ini bantuan pangan untuk Karhutla.
4: Minyak, beras, 5 kilo, sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan Kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama sekali menengah. Bagi yang belum dapat kira-kira tinggal, lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti akan dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Itu dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
3: Ini bantuan pangan untuk karutla.
4: Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
7: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
8: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
9: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan
7: untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
8: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
9: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
10: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
8: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
11: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
8: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
2: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
12: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
13: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
2: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional kuota haji Indonesia tahun 2027, tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri, dan Perdagangan Uzbekistan, Laziz Kudratov, dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez diuji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki, serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858 715669. Stoplah.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

0: hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: pembayaran sendiri ada dua kata yang terlihat di situ, APN dan BRN. Sebenarnya itu bukan BRN tapi BRN. Artinya APN itu berarti melakukan satu tradisi budaya bakar batu, dibakar sampai dengan warnanya merah yang panas betul. Nah, jadi APN BRN sendiri pengertiannya bahwa melakukan ritual APN BRN bakar batu ini adalah kesepakatan bersama. Jadi dalam rencana dan kesepakatan bersama untuk melakukan ritual ini.
1: Itulah penjelasan Bapak Gerit Yan Rumbarat, selaku Sekretaris Dewan Adat Kankain Karkarabiak, terkait sebuah atraksi budaya yang umumnya dikenal masyarakat dengan atraksi APN BRN, sebuah tradisi masyarakat adat Biak Papua, terkhusus wilayah adat pemilik tradisi ini, yaitu wilayah Barmani, yang dilakukan secara turun-temurun. Kabupaten Biak Numfor terdiri dari beberapa wilayah bar dengan masing-masing tradisi budaya yang hingga kini masih terus dijaga dan dilakukan oleh penduduk setempat. Salah satunya wilayah Barmani, wilayah yang masuk dalam pemerintahan distrik Yendidori, menjadi wilayah adat pemilik atraksi APN BRN, sebuah ritual adat berjalan tanpa alas kaki di atas bara batu atau batu panas yang telah dibakar.
2: Terkait dengan tradisi budaya dari suku Biak, memang ada banyak hal yang menjadi primadona tapi juga menjadi aset. Kita di Biak Numfor kan terdiri dari beberapa wilayah bar. Jadi ada di timur, barat, utara, sampai dengan Monsubiori. Di tiap-tiap wilayah bar itu ada nilai-nilai adat budaya yang dipertahankan. Salah satu adalah di wilayah Barmani. Barmani itu pemerintahnya itu di distrik Yendidori. Jadi dari Yendidori sampai dengan Waroi, itu di bagian pantai dan di bagian pedalamannya itu ada Waroi Sub, ada Samber Sub, ada Urfu Sub, ada Padua Sub, sampai dengan daerah Birmake. Nah, jadi kehidupan sosial masyarakat adat di sana memang ada hal-hal yang namanya aset di wilayah mereka. Salah satu di antaranya itu adalah APN BRN. APN BRN ini sendiri satu tradisi yang menjadi turun-temurun dari moyang-moyang terdahulu, yaitu bagaimana membakar batu yang begitu panas, dan memang panasnya panas betul. Lalu dari batu-batu itu akan dibongkar, dijadikan semacam jalan, lalu di situ mereka melakukan atraksinya, atraksi jalan di atas batu yang tadi sudah dibakar sampai panas itu.
1: Bertepatan Hari Masyarakat Adat Internasional pada tanggal 9 Agustus 2022, ritual adat APN BRN ini diselenggarakan pemerintah daerah untuk memperkenalkan tradisi budaya suku Biak kepada seluruh lapisan masyarakat, baik penduduk asli Biak maupun pendatang yang kini tinggal di Biak. Hal ini pun selaras dengan peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional sebagai bentuk menghormati dan melestarikan adat yang telah turun-temurun dilakukan di berbagai belahan dunia. Masih bersama Bapak Gerit Yan Rumbarar yang kami temui di sela-sela acara Pesta Rakyat usai menyaksikan atraksi APN BRN.
2: APN BRN ini adalah aset di wilayah Barmani, terkhusus mereka yang ada di Kampung Adoki. Nah, sehingga di tempat lain tidak memiliki itu. Mereka lestarikan dari sejak dulu hingga sampai sekarang. Bahkan di acara-acara resmi pemerintah itu juga biasanya mereka diundang, sehingga atraksi ini bisa diperlihatkan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama tamu undangan ya. Seperti di sekarang, di bulan Agustus ini, tanggal 9 Agustus 2022 memperingati Hari Pribumi Internasional. Nah, sehingga dari kunjungan-kunjungan pembesar-pembesar kita dari pusat, dari Jakarta, mereka datang sekaligus juga diundang oleh pemerintah untuk menyaksikan. Jadi bertepatan di tanggal 9 Agustus 2022, di situ juga ada atraksi APN BRN. Dilihat dengan mata sendiri, dan ini bukan cerita dongeng, tapi memang terbukti dan nyata.
1: Lebih lanjut, Pak Gerit mengatakan, atraksi APN BRN dari wilayah Barmani, khususnya Kampung Adoki ini, hanya dapat dilakukan oleh anak-anak keturunan kampung tersebut sebagai ahli waris atau pawang yang memegang kunci untuk memandu jalannya ritual. terutama keret atau marga yapen, didukung serta didampingi bersama marga lainnya seperti penasifu dan asyirem.
2: Jadi apen bayaran ini memang tidak bisa dibuat sembarang orang, tetapi itu memang khusus ya kalau kita bilangnya misalnya yang suka memburu ular. Nah itu kan pasti pawangnya, ada pawang. Nah ini juga demikian begitu. Nah sehingga mereka yang menjadi bagian dari keturunan ahli waris itu, ya mereka yang memegang kunci, dalam artian bahwa secara ritualnya itu dia yang pandu. Nah sehingga ketika dia lakukan itu tidak salah, dan memang harus dia berhasil, dan itu kita lihat orang jalan. Nah sehingga ada kata-kata dan ada bahasa yang secara khusus dia menyampaikan, lalu ada daun-daun tertentu yang memang dipegang di tangkainya itu, ada daun, lalu sambil dia berbicara dengan bahasa-bahasa yang memang sudah diajarkan oleh moyangnya, nah, lalu dia mulai memukul itu kepada setiap mereka yang memang dipercayakan untuk harus melintasi di bara yang panas itu. Jadi telapak kaki lebih dulu harus dipukul, telapak kaki kiri ataupun kanan. Nah sehingga orang lain melihatnya itu bahwa oh seperti ini adalah aset orang Biak, terutama di wilayah Barmani terkhusus adalah marga-marga khusus yang ada di kampung Adoki seperti begitu, dan ada beberapa marga-marga terkait lainnya.
1: Tabuhan tifa dan nyanyian pun dilantunkan oleh para pelaku ritual dalam grup Apen Beyeren, terdiri dari laki-laki dan perempuan berusia remaja hingga usia senja yang mengenakan pakaian adat, dengan sendirinya mengumpulkan para pengunjung yang begitu tertarik untuk menyaksikan langsung ritual ini. Ritual dipandu oleh tua-tua adat dengan kepercayaan akan hadirnya Tuhan yang berkuasa atas alam semesta.
2: Pada umumnya dan kenyataan yang selalu ada itu kan mereka tampil dalam bentuk grup, sehingga mereka banyak. Nah, jadi tidak jumlah sedikit, tapi rata-rata mereka itu ya sekitar belasan sampai puluhan orang. Di antara itu, yang memandunya itu adalah yang tua-tua, tetapi juga yang muda dibawa dari yang tua-tua itu mereka ikut sebagai pertanda bahwa generasi ini masih mempertahankan dan tidak akan putus. Jadi ketika tua yang tua itu sudah tidak ada atau memang dia sudah tidak lagi untuk harus melakukan itu, ya yang generasi muda harus melanjutkan. Dan kita lihat ini minat daripada masyarakat adat ini terkhusus di Kampung Adoki, terutama di wilayah Barmani, masih dijaga sebagai sesuatu yang bernilai untuk mereka demikian. Tetapi lebih daripada itu, mereka juga percaya bahwa ada Tuhan. Tuhan berkuasa atas semua.
1: Para pengunjung yang datang pun sangat antusias menyaksikan atraksi ritual Apen Beyeren. Mereka sangat senang dengan keramahan serta kebersamaan dari penduduk asli Biak yang mengajak dan mengenalkan budayanya kepada siapapun tanpa memandang perbedaan suku ataupun agama.
3: Beta paling senang dengan keramahan orang-orang yang ada di sini. Dom paling terbuka dengan dompung budaya, tradisi yang ada di sini. Senang bisa lihat langsung dom punya ritual Apen Beyeren.
4: Baru saja datang ke Biak sekitar 1 bulanan sih. Terus diajak teman-teman yang memang asli Biak, Mbak, untuk melihat atraksi Apen Beyeren. Sangat luar biasa sih bagi para wisatawan.
5: Apen Beyeren ini bagus sekali karena itu menambah wawasan budaya yang ada di tempat ini.
6: Atraksi Apen Beyeren ini sangat sangat luar biasa ya, sangat bagus gitu. Aku yang pendatang ke sini, aku bersyukur bisa tinggal di sini di Kota Biak.
1: Apen Beyeren tidak hanya sekedar atraksi atau ritual semata, namun terkandung nilai sejarah dari para moyang suku Biak, juga sebagai bentuk keseimbangan antara manusia, alam, dan budaya leluhur. Hal ini menjadikan Apen Beyeren sebagai daya tarik wisata budaya yang hanya ada di Biak. Selalu dilakukan setiap tahun, bahkan pada tahun 2021 dihadiri dan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, bersama beberapa menteri lainnya.
2: Khusus untuk tradisi ritual Apen Beyeren ini, tahun kemarin 2021 sempat dilakukan di vilanya Pak Bupati Heri Aronap adalah Mamri Samibabo secara nama adat di Pantai Parai, dan ketika itu dihadiri oleh tamu-tamu dari Jakarta, terutama Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Marvesia. Nah, beliau didampingi dengan beberapa menteri baik perhubungan, pariwisata, mereka menyaksikan itu. Nah, bahwa oh benar seperti ini tradisi budaya di Papua, khususnya di Biak Numfor, lebih khusus lagi di wilayah adat Barat Armani dan khusus di kampung Adoki.
1: Sebagai orang asli Biak pun berharap agar kearifan lokal seperti ini jangan sampai punah, namun tetap dilestarikan dan dilakukan sehingga dapat dikenal lebih luas lagi bagi siapa saja, terutama yang berkunjung ke Biak.
7: Kitong itu harus bangga sama kitong punya tradisi Apen Beyeren, kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kitong harus bangga akan tradisi yang kitong punya. Kitong Indonesia.
8: Sebagai anak Biak, saya senang sekali dan bangga karena tahun ini Apen Beyeren dapat dilakukan. Semoga tahun-tahun berikut bisa dilakukan lagi.
9: Saya berharap semoga Apen Beyeren ini, tradisi asli dari kitong pesuku Biak ini, terapuna dan tetap ada terus.
10: Senang sekali dan bangga kitong pu budaya ini sampai sekarang masih terus ada. Sebagai pengingat untuk kitong semua deng tradisi Apen Beyeren ini.
1: Dari wilayah timur Indonesia, Kabupaten Biak Numfor, saya Eta Rum Ngefur, terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

Wih, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 9 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Mari kebersamaan kita di Biak Pagi ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Lepas ini rekan kami selanjutnya menemani siang hari Anda di Biak siang ini dari pukul 10 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Biak Siang ini. Dan juga akan kami awali juga dengan informasi Indonesia Sehat kami hadirkan di siang hari ini. Dari sudut kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
0: Cica Kuswoyo,
2: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.
5: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

berenang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Biak siang ini, biak orkak ini.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 10 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda dimanapun berada. Salam jumpa untuk edisi hari ini di hari Jumat 9 Oktober 2026. Ya, tentunya kami masih hadir menemani Anda untuk sepanjang hari ini, nanti hingga tutup siaran di malam nanti, menghadirkan beragam program acara siaran kami menemani ruang dengar Anda. Selamat siang juga untuk semua yang sedang menjalankan aktivitas di saat ini. Mudah-mudahan ya, tentunya kita harapkan semua aktivitas ataupun pekerjaan yang kita kerjakan semua berjalan dengan lancar dan juga tentunya dapat terselesaikan dengan hasil yang baik. Masih menemani Anda mendengar dengan menghadirkan beragam musik dan juga informasi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan cek fakta ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbud. Pada infografis tersebut tertulis, Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tak pantas. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian, narasi tersebut keliru karena memelintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru. Pendengar, sekian cek fakta hoax. Kemendikbud akan larang guru punya barang mewah, yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ayo cermat memilih informasi.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

mendengar pukul 11.07 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya kita di kebersamaan TTS Titip Tembang Siang. Dan kebersamaan kita nanti hingga pukul 11.40 menit waktu Indonesia Timur untuk Titip Tembang Siang untuk edisi hari ini di Jumat 9 Oktober 2020. Seperti biasa, Anda yang mau bergabung di TTS kali ini, yang mau request lagu, yang mau kirim salam juga boleh. Langsung saja kirimkan pesan chat Anda di nomor WhatsApp Pro 1 di 0822 5163 4612.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Baik, mendengar pukul 11.41 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Demikian rangkaian lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan menemani Anda di kebersamaan TTS untuk siang ini. Pukul 11.42 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami hadirkan musik religi islami untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimah jelang dikumandangkan azan duhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya nanti pada pukul 11.47 menit waktu Indonesia Timur.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box salat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan

Saat ini masih kami hadirkan rangkaian musik religi islami untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk edisi hari ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

0: berserah padamu ya Allah.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami cukupkan rangkaian musik religi islami ke ruang dengar Anda. Pendengar, saat ini sudah pukul 12.43 menit waktu Indonesia Timur. Masih di kebersamaan Biak siang ini bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Dan pendengar, nanti pada pukul 13 kita akan ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Pro 1.

Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

2008. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espert menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espert mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espert sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova 2 set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it's both way. I would also.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.

0: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Sopi Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Tamasat Thailand. Sempat tertinggal satu gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti. Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Belginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
1: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
0: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
1: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Sopi Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
2: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama, FP1, di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok, Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari sirkuit Mandalika saat ini untuk sesi latihan bebas. Tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2 dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh balap MotoGP di sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Team ini tampil cukup garang juga di sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,2307 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP, tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez, dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ica Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji. Membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2, itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Dia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Aljo yang ada di posisi kedua. Di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Moto4 Asian Cup. di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus selalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, Daik Mustiakin, bahwasanya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, pendengar. Penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
5: Nanti itu yang kita akan nanti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Kenapa untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai kendaraan ke hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak. Karena dari sisi informasinya, semua kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton, nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah, serta penonton yang tadi jelas. Kalau yang ada sengkol, ini masih umum.
4: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, Daik Mustiakin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
6: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang Asian Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
7: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
6: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
8: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
6: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Prodangdut.

0: bawa sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entarlah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Cendrawasih berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, Cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Ya, pendengar, pukul 14.35 menit waktu Indonesia Timur saat ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan menemani Anda pendengar nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id. BMKG Papua, biak numfor terbanyak 4 titik panas El Nino capai plus 2,83. Ya, pendengar, wilayah biak numfor mencatat titik panas terbanyak di Provinsi Papua, yakni 4 titik dari total 11 titik panas yang terpantau. Data ini dirilis Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 5 dengan pembaruan per 9 Oktober 2026.

Titik panas tersebut terpantau pada periode 8 Oktober 2026 pukul 2 waktu Indonesia Timur hingga 9 Oktober 2026 pukul 2 waktu Indonesia Timur. BMKG mencatat tidak ada titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi yang terpantau. Setelah Biak Num 4, titik panas terbanyak berikutnya terpantau di Kabupaten Waropen sebanyak 3 titik, di susul Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 2 titik. Kabupaten Kerom dan Sarmi masing-masing mencatat 1 titik. Di sisi lain, pendengar, fenomena El Nino masih berada pada intensitas yang kuat. Per 9 Oktober 2026, nilai indeks Nino 3.4 tercatat sebesar plus 2.83. Angka ini naik dibandingkan pembaruan sebelumnya pada 1 Oktober 2026 yang tercatat plus 2.72. BMKG memprediksi El Nino akan bertahan hingga awal tahun 2027. Ya, pendengar, secara keseluruhan wilayah Papua masih berada pada periode musim kemarau. Sebagian besar wilayah telah mencapai puncak musim kemarau pada Agustus hingga September dan bertahap menuju musim hujan pada akhir Oktober hingga Desember 2026. BMKG menjelaskan kombinasi musim kemarau dan El Nino sangat kuat berpotensi menyebabkan gagal panen, kekeringan dan krisis air, kebakaran hutan dan lahan, serta polusi udara. Dampak lanjutannya meliputi gangguan kesehatan seperti ISPA, asma, dan iritasi mata, terganggunya transportasi udara dan aktivitas sehari-hari, rusaknya ekosistem hutan, meningkatnya emisi gas rumah kaca, serta kerugian ekonomi masyarakat. BMKG mengajak masyarakat ikut mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak meninggalkan api tanpa pengawasan, dan menghindari membakar sampah. Masyarakat juga diminta segera melapor jika melihat kebakaran, serta menggunakan masker saat beraktivitas apabila terdapat kabut asap. Dan informasi terkini dapat diakses melalui akun media sosial resmi @info_bmkg_papua atau menghubungi nomor 0812-4806-480. Dance while the record spins. DJ Lack Lack for the Hard.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kita jelang pukul 15 penyampaian buletin berita daerah Biak.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia. Biak menyampaikan buletin sore edisi Jumat 9 Oktober 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Harga cabai di Kabupaten Biak Numfor tembus Rp120.000 per kilogram. KSBM berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyerapan hasil tangkapan dan perluasan akses pasar. Itulah topik utama buletin kali ini, dan inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli.

0: Berita pertama, harga cabai di Kabupaten Biak Numfor mengalami kenaikan dari Rp80.000 menjadi Rp120.000 per kilogram. Lutfia Mustika melaporkan.
1: Harga cabai di Kabupaten Biak Numfor mengalami kenaikan dari Rp80.000 menjadi Rp120.000 per kilogram. Kenaikan ini dikeluhkan ibu rumah tangga karena menambah pengeluaran untuk kebutuhan dapur sehari-hari. Berdasarkan pantauan di Jalan Samova, Jumat 9 Oktober 2026, kenaikan terjadi pada cabai rawit kecil dan cabai keriting. Hal tersebut disampaikan Ari, salah seorang pedagang bahan kebutuhan dapur di Biak Numfor.
2: Sementara yang kenaikan cuma rica saja, rica kecil, rica kerisuh. Rica kecil dari harga 80 naik sekarang sampai 120.
1: Kenaikan harga tersebut turut dirasakan Mama Jill, salah seorang pembeli. Ia mengaku harga cabai saat ini cukup memberatkan pengeluaran rumah tangga.
3: Sebagai ibu rumah tangga, ini cukup berat juga ya untuk belanja sehari-hari. Harganya cukup naik nih dari 80, sekarang sudah 120. Waduh, ini kalau kita sebagai masyarakat ya rasa susah juga. Harapannya sih mungkin ke depan ya, ini bisa dibantu juga sama pemerintah. Mungkin ada pasar-pasar murah lagi. Ini kan cukup membantu ya kita yang ibu rumah tangga, terus juga harapannya mungkin cuaca makin membaik atau apalah yang menjadi kendala gitu ya, biar kita ibu rumah tangga juga bisa mendapatkan harga yang normal kembali.
1: Sementara itu, harga bawang merah masih dijual Rp48.000 per kilogram dan bawang putih Rp45.000 per kilogram. Mama Jill berharap pemerintah dapat menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Hingga kini, penyebab pasti kenaikan harga cabai tersebut belum diketahui. Masyarakat berharap harga kembali stabil agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi tanpa menambah beban pengeluaran. Lutfia Mustika melaporkan.
0: KSBM berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyerapan hasil tangkapan dan perluasan akses pasar. Tri Rian melaporkan.
4: Koperasi Samber Pinjeri Maju KSBM yang berada di Desa Samber, Kabupaten Biak Numfor, Papua, yang kini menjadi proyek percontohan kampung nelayan merah putih KNMP di Indonesia, berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyerapan hasil tangkapan dan perluasan akses pasar. Hal tersebut diungkapkan Ketua Koperasi Samber Pinjeri Maju KSBM, Adam Ampiover, saat diwawancarai RRI pekan ini. Ia mengatakan koperasi berperan aktif mendukung kegiatan nelayan serta mendorong keterlibatan nelayan dalam berbagai kegiatan koperasi. Ia berharap keterlibatan masyarakat dalam koperasi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat di sekitar kampung Samber dan Pinjeri.
5: Kegiatan-kegiatan koperasi ini sangat berperan aktif bagi teman-teman nelayan masyarakat Samber Pinjeri Maju dan juga anggota koperasi Samber Pinjeri Maju. Saya sebagai ketua koperasi, kami punya peran aktif untuk teman-teman koperasi dan apa yang jadi amanat oleh pemerintah untuk kami lakukan di Kampung Nelayan Merah Putih, kami sudah lakukan dengan kegiatan-kegiatan koperasi, terutama untuk yang punya kaitan dengan teman-teman aktivitasnya di laut, yaitu teman-teman nelayan.
4: Sementara itu, Mitra Koperasi Samber Pinjeri Maju, Hendrio Mahu, mengatakan potensi perikanan di Biak Numfor seperti komoditas ikan tuna, cakalang, dan marlin menjadi peluang besar untuk mengembangkan usaha perikanan sekaligus memperluas pemasaran hasil tangkapan nelayan.
6: Maka dari itu kita hadir, kita membantu akses pasar dari teman-teman nelayan di Biak Numfor ini agar pasar

0: 25 kontainer dengan total sekitar 400 ton, hasil perikanan telah dikirim melalui KSBM Operasi Samber Migiri Maju ke sejumlah daerah.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Biak Numfor memperkuat pemahaman petugas pendataan melalui berbagai pelatihan. Eka Agustina melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Biak Numfor memperkuat pemahaman petugas pendataan melalui pelatihan yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Biak pada Kamis 8 Oktober 2026. Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor Ahmad Fauzi mengatakan pelatihan tidak hanya mengajarkan petugas mengenai cara mengisi kuesioner, tetapi juga bagaimana memahami maksud setiap pertanyaannya dan menggali informasi dari responden secara tepat.
3: Jadi tidak ada bahasanya, pas datang itu mereka masih punya pola pikir yang berbeda-beda. Begitu selesai pelatihan, kita harapkan mereka pola pikirnya dengan konsep definisi yang mereka pahami itu sudah sama semua, sehingga nanti data-data mereka itu kita sandingkan dan kita bandingkan, itu merupakan data yang sama, tidak berbeda. Itu tujuan kenapa ada pelatih.
2: Dalam pelatihan, petugas dibekali berbagai materi, mulai dari konsep dan definisi, statistik dasar, cara melakukan wawancara, penggunaan perangkat pendataan, hingga tata cara pengisian dokumen sesuai satuan yang telah ditentukan. Untuk mengukur kemampuan peserta, BPS menggunakan pre-test dan post-test. Pre-test dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal, sekaligus memetakan materi yang masih belum dipahami peserta. Sementara itu, post-test dilakukan setelah pelatihan untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta mengalami peningkatan. Namun menurut Fauzi, pemahaman petugas tidak hanya dapat diukur melalui hasil tes. BPS juga melihat kemampuan peserta dalam menerapkan materi ketika melakukan pendataan di lapangan.
3: Tapi kalau PML ini, tugasnya untuk memastikan petugas itu pertama benar turun ke lapangan atau tidak. Kemudian memastikan mereka menanyakannya sesuai dengan konsep definisi yang diajarkan tidak. Dan cara pengisian dokumen mereka itu benar sesuai konsep definisi enggak. Misalnya laki-laki perempuan, jangan sampai ada yang tulis pada saat laki-laki misalnya satu, perempuan dua. Kemudian mereka ada yang petugas yang mungkin yang iseng, laki-laki dia tulis L, perempuan dia tulis P. Itu nah, tugasnya PML mengingatkan.
2: BPS juga melakukan cross-check dengan data dari kegiatan statistik lainnya. Dengan demikian, indikator pemahaman petugas tidak hanya dilihat dari kemampuan menjawab soal, tetapi juga dari kemampuan memahami konsep dan definisi, melakukan wawancara, menggunakan perangkat, mengisi dokumen dengan benar, serta menghasilkan data yang konsisten ketika dilakukan pemeriksaan ulang. Melalui pelatihan dan sistem pengawasan berlapis tersebut, BPS Kabupaten Biak Numfor berupaya memastikan petugas yang diterjunkan ke lapangan benar-benar memahami tugasnya. Eka Agustina melaporkan.
1: Pedagang ikan di Pasar Vandoy Biak Numfor hadapi penurunan pembeli meski harga relatif normal. Lutfia Mustika melaporkan.
4: Jualan ikan di Pasar Ikan Biak Numfor mengalami penurunan seiring berkurangnya jumlah pembeli. Meski harga ikan berkisar antara Rp25.000 hingga Rp100.000, pedagang mengaku penjualan belum meningkat. Hal tersebut disampaikan Wela, salah seorang penjual ikan di Pasar Ikan Biak Numfor, Jumat 9 Oktober 2026. Menurut Wela, harga ikan dapat berubah setiap hari bergantung pada kondisi cuaca, ketersediaan ikan, dan permintaan pembeli. Saat cuaca buruk, pasokan ikan berkurang sehingga harga cenderung naik.
5: Setiap hari kan berubah-berubah tuh. Dari pembeli saja. Tetap begitu saja. 50, kalau 50, 100 orang setengah mati. Kayak begini 25. Iya, tapi kalau begini tidak. Tetap harga itu begitu, paling sekitar 80-70 yang besar-besar begini.
4: Sementara itu, salah seorang pembeli, Ruslan, menilai harga ikan masih cukup terjangkau. Namun ketika harga ikan yang biasanya dibelinya naik, ia memilih jenis ikan lain yang lebih murah.
6: Kalau misalnya mahal, tergantung tuh, saya pasti lihat ikan yang mungkin yang lain lah gitu. Itu misalnya yang apa lagi namanya, tuh bisa konsumsi. Yang biasa tuh bisa konsumsi. Ya. Jadi kalau alternatifnya tuh saya biasanya begitu sih. Lihat ikan yang lain daripada biasa ikan yang saya beli mungkin mahal tuh, karena mungkin kondisi cuaca atau apa. Jadi saya biasanya beli yang lain.
4: Pedagang berharap jumlah pembeli kembali meningkat, sementara masyarakat berupaya menyesuaikan pilihan ikan dengan kemampuan belanja. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan harga dan daya beli masyarakat menjadi tantangan dalam aktivitas jual beli ikan di Pasar Ikan Biak Numfor. Lutfia Mustika melaporkan.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Bank Mandiri Kantor Cabang Biak bekerja sama dengan pengurus cabang Persatuan Tenis Lapangan Indonesia PLT Biak Numfor menyelenggarakan turnamen Mandiri Tenis Club MTC Cup Biak 2026. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
8: Bank Mandiri Kantor Cabang Biak bekerja sama dengan pengurus cabang Persatuan Tenis Lapangan Indonesia PLT

0: Biak Numfor menggelar turnamen mandiri tenis klub MTC Cup Biak 2026. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bank Mandiri ke-28 tahun. Ketua Panitia Pelaksana Adi Irsad Bakri menjelaskan, turnamen ini lahir dari keinginan bersama para pecinta olahraga tenis di Biak untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan. Pertandingan berlangsung pada 5 Oktober hingga 10 Oktober 2026 di lapangan tenis Bank Mandiri Biak. Terdiri dari dua kategori lomba, yaitu kategori putra umum diikuti 7 regu masing-masing beranggotakan 6 peserta. Kategori ganda putri melibatkan 11 pasang khusus peserta pemula. Secara keseluruhan tercatat 60 peserta turun berpartisipasi dalam ajang ini. Hadiah yang diperebutkan meliputi piala, medali, dan uang tunai.
1: Bank Mandiri yang ke-28 di tahun ini. Jadi memang teman-teman di Bank Mandiri punya keinginan untuk kita coba melaksanakan kegiatan olahraga. Jadi bertujuan untuk mempererat silaturahmi teman-teman yang punya hobi tenis lapangan yang ada di Kota Biak. Jadi tujuan kami sih biar menjaga silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, dan untuk menjaga kesehatan bersama juga sih.
2: Untuk pesertanya ini terbuka untuk umum. Jadi semoga kita ke depannya ini para peserta yang ikut bertanding enjoy dalam pertandingan.
1: Dan ke depannya mungkin dari teman-teman senior ataupun mungkin para petinggi-petinggi yang ada di Biak bisa mengadakan pertandingan yang mungkin seperti ini, tapi ya mungkin di tingkat yang lebih baik.
0: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang PLT Biak Numfor, Henderson Chandra SCCPS, menyambut baik terselenggaranya turnamen ini. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana pembinaan, terutama bagi mereka yang baru belajar bermain tenis, agar dapat merasakan pengalaman bertanding secara langsung. Diharapkan kehadiran turnamen ini dapat motivasi para pemula untuk belajar lebih serius, sehingga tenis menjadi olahraga yang semakin dicintai masyarakat Biak Numfor. Lahir bibit-bibit baru yang berkualitas dan olahraga tenis di Biak Numfor semakin maju dan berkembang.
3: Pendengar, kita ikuti prospek cuaca sepekan yang akan disampaikan prakirawan BMKG kelas 1 Stasiun Meteorologi Frans Kaisepo Biak, David Herman, berikut ini.
4: Kembali lagi bersama kami dari Stasiun Meteorologi kelas 1 Frans Kaisepo Biak yang akan memberikan informasi terkait prospek cuaca, tinggi gelombang, dan potensi karhutlah di wilayah Biak, Supyori, dan sekitarnya. Bersama saya, David Herman, selaku prakirawan dari Stasiun Meteorologi Frans Kaisepo Biak. Berikut prospek cuaca satu minggu ke depan di wilayah Biak, Supyori, dan sekitarnya terhitung tanggal 7 Oktober 2026. Diperkirakan cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan pada pagi, siang, malam, dan dini hari. Namun terdapat adanya potensi hujan ringan pada pagi hari yang berkisar antara jam 7 sampai jam 9 pada hari Senin dan Selasa. Hal ini diakibatkan adanya konvergensi atau belokan angin di atas wilayah Biak, Supyori, dan sekitarnya, sehingga terdapat perlambatan angin yang mengakibatkan adanya potensi pertumbuhan awan yang mengakibatkan adanya hujan ringan pada pagi hari. Kemudian diperkirakan angin bertiup dari selatan hingga timur laut dengan kecepatan 4 knot hingga 18 knot atau 8 km per jam hingga 33 km per jam. Untuk suhu berkisar antara 24 derajat hingga 32 derajat. Kelembaban udara berkisar antara 73% hingga 95%. Kemudian untuk prospek tinggi gelombang di wilayah Biak, Supyori, dan sekitarnya, diperkirakan tinggi gelombang di pelabuhan, tinggi gelombang di perairan, cuaca cenderung rendah atau teduh berkisar antara 0,25 hingga 1,0 meter. Kemudian untuk meskipun tinggi gelombang cenderung teduh, masyarakat dihimbau untuk terus update informasi cuaca karena terdapat potensi kiriman asap yang bersumber dari wilayah Fak-Fak Nabire yang akan bertiup mengarah ke wilayah utara Biak pada hari Kamis hingga Sabtu t-
5: tanggal 10 Oktober 2026 untuk masyarakat pesisir yang terutama beraktivitas dengan menggunakan perahu untuk dihimbau tetap waspada dalam aktivitasnya karena adanya potensi peningkatan kabut asap di wilayah Biak, Supiori dan sekitarnya yang akan membuat adanya potensi penurunan penglihatan sehingga masyarakat terus dihimbau update informasi cuaca dari Stasiun Meteorologi Franskesipo Biak. Kemudian kita masuk pada potensi karhutla di wilayah Biak, Supiori dan sekitarnya. Potensi karhutla dilihat dari tingkat kemudahan terbakar di lapisan bawah permukaan, di lapisan menengah permukaan, hingga lapisan atas permukaan di wilayah Biak, Supiori dan sekitarnya masih berpotensi mudah hingga sangat mudah terbakar. Oleh karena itu, dihimbau kepada masyarakat di wilayah Biak, Supiori dan sekitarnya untuk jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan membuka lahan dengan cara membakar, jangan meninggalkan api tanpa pengawasan, hindari membakar sampah, laporkan segera jika melihat kebakaran, dan jika terdapat kabut asap, gunakan masker dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk masyarakat terus update informasi terkini mengenai potensi karhutla, prospek cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Biak, Supiori dan sekitarnya bisa diupdate melalui Facebook kami yang akan kami selalu update di Stasiun Meteorologi Biak, kemudian juga bisa update di Instagram kami di @bmkgbiak atau juga bisa menghubungi kami langsung di nomor on duty kami di 0811 4822 994. Terima kasih sekian atas informasi prospek cuaca, tinggi gelombang dan potensi karhutla di Biak, Supiori dan sekitarnya. Sekian dari kami, Showi Kasumasam.

Baik, pendengar, demikian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Loli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

makanan asli Indonesia yang dinobatkan menjadi salah satu makanan vegan terenak di dunia oleh Taste Atlas. Selain enak, tempe memiliki banyak kandungan gizi yang terdiri dari zat gizi mikro yaitu protein, karbohidrat, dan sumber lemak baik yang semua dapat menghasilkan energi. Sehingga tempe sangat sehat dikonsumsi, baik oleh anak-anak, orang dewasa, sampai lansia sebagai sumber energi. Tempe juga mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh, serta mengandung serat larut air yang sangat bermanfaat bagi kesehatan saluran cerna. Meski demikian, ahli gizi mengingatkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi tempe secara berlebihan, meskipun memiliki banyak manfaat terhadap kesehatan. Layaknya semua makanan, tempe tidak boleh terlalu banyak dikonsumsi. Terlalu banyak makan tempe akan menyebabkan asupan energi dalam tubuh akan menjadi berlebihan. Anjuran mengkonsumsi tempe adalah 70-75 gram atau setara dengan potongan berukuran sedang dalam setiap kali waktu makan sebagai lauk nabati. Jika ingin mengkonsumsi tempe lebih banyak, hal tersebut boleh dilakukan asalkan untuk menggantikan lauk hewani.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di pilihan terpilih FM 96,1 MHz menemani Anda pendengar di sore ini ya, Biak Mandira ini. Di hari Jumat di 9 Oktober 2020. Stefani temani Anda sore ini pendengar hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda sore ini ya pendengar, rangkaian musik dan informasi terus kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 17 atau di jam 5 sore. Hari ini pendengar di 9 Oktober ya, atau di Jumat kedua di bulan Oktober, ternyata diperingati sebagai Hari Telur Sedunia atau World Egg Day. Peringatan ini jatuh setiap Jumat kedua di bulan Oktober dan di tahun 2026, yep, jatuh di 9 Oktober. Di mana pertama kali untuk Hari Telur Sedunia ini sendiri dicanangkan di tahun 1996 dalam Konferensi International Egg Commission di Wina, Austria. Tujuan dari peringatan Hari Telur Sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat gizi telur serta pentingnya peran sektor peternakan. Kita ketahui juga pendengar, telur ini merupakan sumber protein berkualitas tinggi ya. Kandungan gizinya ini mengandung 9 asam amino esensial serta kaya akan vitamin A, D, K, B6, B12, kolin. Nah, ini gizi yang penting ya untuk otak, serta mengandung selenium, zinc, zat besi dan juga tembaga. Hari Telur Sedunia adalah kesempatan unik untuk membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya telur dan dirayakan pada negara-negara di seluruh dunia. Adakah di antara Anda yang makan telur di hari ini? Wah, ini mungkin salah satu cara juga ya untuk memperingati Hari Telur Sedunia. Yang pastinya telur ini merupakan lauk yang murah meriah ya. Rp3.000, ini kita bisa buat dadar, kalau bosan bisa di mata sapi ya. Bosan lagi bisa bikin omelet, macam-macam ya. Bahkan telur ini juga, kalau bosan mau buat kue, nah pasti juga kita butuh telur ya. Satu informasi terkait Hari Telur Sedunia pendengar yang jatuh di hari ini ya, Jumat kedua di bulan Oktober, atau tepat di hari ini di 9 Oktober 2026.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.
2: Hai, baik pendengar, masih menemani Anda di rangkaian musik dan informasi sore hari ini. Pendengar, saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 16:24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, penggunaan rokok elektronik atau vape ini ternyata tidak sepenuhnya aman bagi kesehatan. Di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyebutkan hasil penelitian menunjukkan paparan aerosol vape ini bisa menimbulkan sejumlah dampak buruk terhadap tubuh, khususnya pada organ paru-paru. Temuan tersebut menjadi perhatian di tengah semakin luasnya penggunaan vape, terutama di kalangan generasi muda. Dalam keterangan resmi BRIN, paparan aerosol vape diketahui bisa menyebabkan kerusakan pada sel paru-paru dan memicu terjadinya peradangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aerosol yang dihasilkan rokok elektronik bukan sekedar uap air, melainkan bisa memberikan efek biologis terhadap jaringan tubuh. Dampak tersebut menjadi salah satu alasan perlunya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penggunaan vape. Bahkan penelitian BRIN juga menemukan adanya gangguan terhadap produksi insulin akibat paparan aerosol vape. Insulin merupakan hormon penting yang berperan dalam mengatur kadar gula darah. Karena itu, temuan tersebut menunjukkan bahwa dampak penggunaan vape ini berpotensi tidak hanya berkaitan dengan sistem pernafasan, tetapi juga dapat mempengaruhi proses metabolisme tubuh. Bahkan BRIN menilai persoalan vape perlu mendapat perhatian serius, terutama karena rokok elektronik juga dapat menjadi media penyalahgunaan zat terlarang. Pemerintah melalui berbagai lembaga terkait didorong untuk menggunakan hasil penelitian sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan langkah pencegahan berbasis bukti ilmiah. Di mana edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, dinilai penting agar risiko penggunaan vape dapat dipahami sejak dini. Temuan tersebut menjadi pengingat bahwa vape tidak dapat dianggap sebagai produk tanpa risiko kesehatan. Upaya pencegahan perlu dilakukan secara bersama-sama melalui edukasi, pengawasan, serta peningkatan kesadaran mengenai dampak paparan aerosol rokok elektronik. Bahkan dengan informasi yang berbasis penelitian, masyarakat diharapkan bisa membuat keputusan yang lebih tepat demi menjaga kesehatan jangka panjang.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Porter. Bad day mendengar mengantarkan kita saat ini pukul 16:40 waktu Indonesia Timur. Masih di rangkaian musik dan informasi pendengar. Ya, pendengar, profesi wira swasta ternyata ini menjadi salah satu kelompok aktivitas pekerjaan terbesar yang tercatat dalam rilis data kependudukan semester 1 2026 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada 3 Agustus 2026. Data tersebut mencatat ada sekitar 69,73 juta penduduk atau 24,04% berada dalam kategori wira swasta. Ya, jumlah tersebut menempatkan wira swasta ini sebenarnya di posisi kedua ya dalam daftar kategori profesi dan status aktivitas penduduk. Anda mau tahu posisi pertama apa? Posisi pertama ternyata ditempati kelompok yang belum atau tidak bekerja. Ini ada sebanyak 74,98 juta jiwa atau 25,84%. Sementara pelajar atau mahasiswa ada di urutan ketiga dengan 49,95 juta jiwa atau 17,22%. Disusul petani atau peternak sebanyak 29,84 juta jiwa atau 10,29%. Di mana besarnya jumlah penduduk yang tercatat sebagai wira swasta ini menunjukkan kuatnya aktivitas usaha mandiri di tengah masyarakat Indonesia. Kewirausahaan ini menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi masyarakat, baik melalui usaha perdagangan, jasa, produksi, maupun berbagai bentuk kegiatan ekonomi lainnya. Angka tersebut sekaligus memperlihatkan besarnya potensi masyarakat untuk menciptakan sumber pendapatan secara mandiri. Fenomena ini juga berlangsung di tengah besarnya populasi Indonesia, di mana data kependudukan bersih semester 1 2026 ini mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 290.125.073 jiwa atau meningkat 1,81 juta jiwa dibandingkan semester kedua 2025. Bahkan dari jumlah tersebut sekitar 201,06 juta jiwa berada pada kelompok usia produktif 15 hingga 64 tahun. Sehingga ketersediaan lapangan kerja dan penguatan ekosistem kewirausahaan ini menjadi semakin penting. Meski demikian, angka profesi dalam data Dukcapil ini perlu dipahami sebagai data administrasi kependudukan, bukan sebagai statistik ketenaga kerjaan seperti data pengangguran hasil survei. Dimana tingginya jumlah wira swasta tetap memberikan gambaran penting mengenai besarnya aktivitas usaha mandiri dalam masyarakat dan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembiayaan, pelatihan, pendampingan usaha, serta penciptaan lapangan kerja.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Biak sore ini, biak mandira ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Selamat sore pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan undian berhadiah Wonder BNI dari Bank Nasional Indonesia atau BNI. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Bahkan melansir dari bni.co.id, BNI telah menegaskan bahwa seluruh informasi resmi mengenai program, promosi maupun pengumuman pemenang hanya disampaikan melalui kanal resmi BNI. BNI juga menginformasikan bahwa Rezeki Wonder BNI adalah program undian sebagai bentuk apresiasi untuk nasabah yang memiliki rekening tabungan BNI, di mana periode pengumpulan poin dilakukan dari April 2026 sampai Mei 2027, dan nasabah BNI bisa mendapatkan kupon undian untuk memperoleh beragam hadiah dengan cara peningkatan saldo dan memperbanyak transaksi. Informasi terkait tautan undian berhadiah Wonder BNI dikategorikan sebagai informasi hoax. Dan sekian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua. Utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang

pukul 17.24 waktu Indonesia Timur. Saat ini pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRIB. Di informasi menarik masih kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Ya, menemani Anda di Jumat sore ya, 9 Oktober 2026. Saat ini pukul 17.24 waktu Indonesia Timur. Satu informasi pendengar, kami hadirkan untuk Anda dari bidang ekonomi digital ya di sore hari ini. Di mana pendengar Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Indonesia Anti-Scam Center ini memblokir dana korban penipuan atau scam mencapai 811,1 miliar rupiah. Di mana pemblokiran tersebut dilakukan oleh Indonesia Anti-Scam Center atau IASC yang sudah beroperasi pada 22 November 2024 hingga 30 September 2026. Di mana Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Diki Kartikoyono, mengatakan bahwa dana korban ini berhasil dikembalikan dan total yang telah dikembalikan mencapai 207,16 miliar rupiah dari rekening di 24 bank. Ya, selain rekening, IASC juga menemukan 173.718 nomor telepon yang dilaporkan korban penipuan. Temuan tersebut menjadi bagian dari upaya IASC menangani berbagai laporan penipuan sektor keuangan. Di mana hingga 30 September 2026, IASC telah menerima 702.342 laporan terkait kasus penipuan dan sebanyak 334.756 laporan ini disampaikan korban melalui bank dan penyedia sistem pembayaran. Di mana laporan tersebut kemudian dimasukkan dalam sistem IASC untuk ditindaklanjuti. Sementara itu sebanyak 367.586 laporan lainnya disampaikan korban secara langsung melalui sistem IASC. Di sisi lain, Satgas Pasti terus melakukan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal di berbagai sektor, di mana Satgas Pasti juga menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal. Selain pinjaman online ilegal, Satgas Pasti juga menghentikan 242 entitas investasi ilegal. Satgas juga menghentikan 27 kegiatan gadai ilegal, serta 2 aktivitas keuangan ilegal lainnya. Satu informasi terkait OJK yang memblokir dana korban scam senilai 811,1 miliar rupiah hingga September 2026. Informasi yang kami hadirkan mengutip dari laman rri.co.id. Masih menemani Anda dengan satu lagu pilihan di sore hari ini pendengar. Selepas ini akan kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk kita jelang salawat Nabi di pukul 17.44 serta beduk dan azan maghrib wilayah Biak dan sekitarnya di pukul 17.50 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Megahertz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

dihadirkan untuk Anda penyampaian selawat Nabi, beduk dan azan maghrib wilayah Biak dan sekitarnya. Tepat di pukul 17.44 menit untuk selawat Nabi, dan beduk azan maghrib wilayah Biak dan sekitarnya pukul 17.50 menit waktu Indonesia Timur. Hola.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: di mata ini. Makanya, lihat-lihat dong.
1: Pagi, Lego.
0: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
1: A few inches later.
0: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain dong.
0: Wah, dasar lo.
3: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
0: Eh mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
0: Aduh, habis bensin lagi nih.
1: 5 minutes later.
2: Kenapa mas? Habis bensin ya?
0: Iya nih mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
0: Wah, terima kasih banyak ya mas. Jadi ngerepotin nih.
3: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu.
3: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
4: Makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
5: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gempa Papua, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya kebakaran lahan 17 hektar tunas sawah Erma Group perkuat penanganan di Papua Selatan. Persipura bidik kemenangan atas Ran Nusantara FC. Selain dua topik tersebut, Warta Berita malam ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik dan kami akhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Polres Jayawijaya kembali mengungkap kasus kejahatan jalanan dengan menangkap seorang residivis pencurian dengan kekerasan di kawasan Transkimbim Wamena. Berikut laporan Arfianti Marbun dari Wamena.
2: Tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya menangkap seorang residivis kasus pencurian dengan kekerasan atau curas berinisial WK di kawasan Lipi, Jalan Transkimbim, Wamena pada Senin kemarin. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat informasi masyarakat bahwa pelaku sedang mengonsumsi minuman keras di sekitar lokasi. Sebelumnya, tim melaksanakan apel pengecekan yang dipimpin Kanit Pidum Ibda M. Torit Basori, SHMH, untuk memastikan keselamatan personel dan penerapan SOP penggunaan senjata api. Saat didatangi petugas, pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Dari hasil pemeriksaan awal, WK diduga terlibat dalam sejumlah aksi curas, diantaranya di Jalan SD Percobaan pada 6 Agustus, Jalan Transkimbim pada 25 Agustus, serta Jalan Diponegoro Ahmad Yani pada 31 Agustus 2026. Kasat Reskrim Polres Jayawijaya Ibtu Marcelino Harumambi SHMH mengatakan penangkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mempersempit ruang gerakan pelaku kejahatan jalanan. Polisi kini masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan dan kemungkinan TKP lainnya. Polres Jayawijaya juga mengapresiasi masyarakat yang aktif memberikan informasi terkait keberadaan pelaku maupun potensi gangguan keamanan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Saudara, tunas sawah Erma Group terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit mereka di Papua Selatan. Kekeringan ekstrim akibat fenomena El Nino memicu kebakaran yang berdampak pada areal perkebunan dengan luas lahan terbakar mencapai 17 hektar. Berikut laporan Yohanes Degoden dari RRI Bovendigul.
3: Fenomena iklim global El Nino yang melanda wilayah Papua Selatan selama lebih 4 bulan terakhir telah memicu gelombang kekeringan ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu dekade terakhir. Vegetasi yang kering, kerontang, serta tiupan angin kencang menciptakan instabilitas lingkungan yang menempatkan kawasan ini, termasuk area pemukiman masyarakat dan areal konsesi perkebunan PT Tuna Sawah Erma A, inti usaha dari TSE Group, dalam status siaga merah, ancaman kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, satu-satunya akses jalan Trans Papua yang menghubungkan Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Merauke melintas langsung di areal perkebunan PT TSEA, dan tingginya mobilitas publik di jalur strategi ini menimbulkan risiko kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu kebakaran hebat dalam hitungan detik. Berdasarkan pantauan lapangan dan fakta di lapangan, titik-titik api awal umumnya bermula dari luar batas hak guna usaha perkebunan kelapa sawit PT TSEA yang dengan cepat merambat ke dalam wilayah perkebunan perusahaan, melahap sebagian tanaman sawit produktif maupun tanaman sawit muda yang menjadi tumpuan investasi jangka panjang. Total kerugian mencapai kurang lebih 2.000 tanaman sawit yang terbakar, dengan areal terbakar seluas 17 hektar. Sementara itu, warga yang berada dekat dengan titik lokasi kebakaran menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap pihak perusahaan yang sudah dapat cepat hadir di sekitar pemukiman warga untuk penanggulangan darurat yang sigap melindungi kampung dan fasilitas umum. Hal itu seperti yang disampaikan Isak Yawotem, masyarakat Kampung Naga.
4: Dari mana-mana, apa terlebar dari sini, misalnya minta langsung kepada susah bagaimana cara untuk upayakan di atau meredakan asap ini di sini sekitar bagian sekretaris. Itu yang kita merasakan sangat sulit sekali buat kita.
3: Pihak perusahaan TSE Group sejak awal musim kemarau pada bulan Mei lalu, langkah mitigasi preventif telah digalakan perusahaan secara konsisten melalui sosialisasi aturan hukum dan pencegahan karhutla oleh tim sustainability, tim humas dan tim panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja kepada karyawan di setiap unit usaha perkebunan milik TSE Group dan termasuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Sementara itu, pihak perusahaan juga menyampaikan himbauan terbuka dan undangan kolaborasi kepada pemerintah daerah, instansi terkait serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal mitigasi karhutla, meredam spekulasi yang tidak berdasar dan memprioritaskan keselamatan serta kelestarian lingkungan hidup di Papua Selatan. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, dari Bovendigul kita menuju ke Nabire. Komando Distrik Militer 1705 Nabire secara resmi menempati gedung markas baru yang berlokasi di eks gedung KNPI Kota Lama Nabire, Papua Tengah. Pemanfaatan gedung tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja TNI Angkatan Darat. Selengkapnya, Robi Vanindi dari RRI Nabire. Dan di 7

0: meningkatkan kesiapsiagaan prajurit serta mempererat silaturahmi dan kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah Papua Tengah. Syukuran penempatan gedung baru ini dihadiri oleh jajaran TNI, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah dan para tamu undangan lainnya. Gedung XKNPI yang telah direnovasi tersebut kini siap difungsikan sebagai pusat kendali operasional pelayanan administrasi dan koordinasi keamanan teritorial.
1: Pertahanan sudah mulai dikembangkan dan nanti akan di sini ada Kodam 29 Mamduk yang tempatnya di Makimi yang akan menggunakan kantor Korem sehingga Korem harus bergeser ke Kodim dan Kodim harus cari tempat baru. Puji Tuhan dari Pak Bupati, kemudian dari rekan-rekan TNI support kami sehingga boleh menggunakan kantor KNPI yang ada di kota lama ini. Gedung KNPI ini merupakan fasilitas negara dan akan digunakan sementara oleh Kodim. Tentunya kita akan berkomitmen dalam menjaga dan merawat menggunakan fasilitas ini yang bertanggung jawab.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam menyampaikan sambutan Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan bahwa keberadaan markas baru Kodim 1705 Nabire diharapkan tidak hanya menjadi sarana penunjang kinerja TNI, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun Nabire. Peran TNI, khususnya Kodim 1705 Nabire, sangat vital dalam menciptakan rasa aman serta mengawal program-program pembangunan. Untuk itu, pemerintah bersama TNI harus membangun sinergi yang kuat dengan seluruh elemen, baik tokoh agama, tokoh adat, maupun masyarakat luas.
2: Saya berharap kepada seluruh anggota Kodim 1705 Nabire dapat menjadikan kantor ini sebagai tempat untuk semakin meningkatkan kinerja, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan sebagai pelindung masyarakat. Saya berpesan untuk terus menjaga semangat dengan moto bersama rakyat TNI kuat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kedekatan dengan masyarakat harus terus dibangun melalui komunikasi, pelayanan, kepedulian, dan kehadiran nyata di tengah-tengah masyarakat yang kita cintai.
0: Acara syukuran gedung baru yang digelar secara hikmat diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada para pemenang lomba jurnalistik dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 tahun 2006 yang digelar oleh Kodim 1705 Nabire. Pengumuman pemenang lomba jurnalistik ini menjadi momen penting untuk mengapresiasi peran awak media dalam menyajikan informasi yang edukatif, objektif, dan membangun bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Robi Vanindi melaporkan.
3: Saudara pendengar, Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Festival Kalimaro 4 resmi ditutup dengan mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini dinilai menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, gereja, dan tokoh adat dalam mendorong pembangunan sekaligus melestarikan budaya di wilayah Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
4: Festival Kalimaro dinilai tidak hanya menjadi sebuah kegiatan budaya, namun menjadi bagian dari pembinaan generasi muda agar mampu mengembangkan berbagai kegiatan positif dan kreatif di daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Paskalis Prayitno, mengatakan keberhasilan pelaksanaan Festival Kalimaro menunjukkan pentingnya kolaborasi tiga unsur, yakni pemerintah, gereja, dan masyarakat adat. Kolaborasi tersebut dinilai perlu untuk terus diperkuat dalam berbagai program pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan di Papua Selatan. Ia meyakini keterlibatan masyarakat, agama, dan adat secara bersama-sama akan mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan di daerah.
5: Keberhasilan event ini merupakan contoh kolaborasi terbaik. Kolaborasi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah Kabupaten Merauke, dengan gereja yang dalam hal ini diwakili oleh Pastor Paroki Hati Kudus Wendu dan seluruh teman-teman. Dan juga dari tokoh adat yang pada hari ini dengan luar biasa telah memberikan kolaborasinya, telah memberikan kerjasamanya.
4: Sementara Festival Kalimaro Kabupaten Merauke terpilih masuk dalam Karisma Event Nusantara

atau KEN 2026 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Ketua Panitia Festival Kalimaro 4, Willy Brodus Yayu Mahusen mengatakan, selama pelaksanaan, Festival Kalimaro tidak hanya menghadirkan beragam atraksi budaya, seni dan ekonomi kreatif, namun juga mampu menarik antusiasme masyarakat dan wisatawan. Pihaknya mencatat, jumlah pengunjung selama pelaksanaan mencapai 12.500 orang yang juga melibatkan lebih dari 112 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal.

0: Keberhasilan Festival Kalimaro tidak lepas dari dukungan pemerintah, gereja, tokoh adat, serta seluruh masyarakat. Ia menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan festival. Beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya penguatan fasilitas pendukung, penataan lokasi kegiatan, dukungan alokasi dana OTSUS secara langsung untuk Festival Kalimaro, serta penetapan peraturan daerah mengenai kalender kegiatan. Seluruh rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bersama untuk meningkatkan kualitas Festival Kalimaro sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Saudara, Akademi Teknik Biak Numfor resmi melaksanakan upacara wisuda ahli madya jenjang diploma 3 angkatan ke-13 sebanyak 17 wisudawan dan wisudawati dari jurusan manajemen informatika mengikuti prosesi wisuda tersebut. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
2: Akademi Teknik Biak resmi menggelar upacara wisuda ahli madya jenjang diploma 3 D3 angkatan ke-13 yang diikuti oleh 17 wisudawan dan wisudawati. Jurusan manajemen informatika berlangsung di KSL Ballroom Biak pada pekan lalu. Kegiatan ini menjadi momen bersejarah sekaligus bukti keberhasilan lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Yayasan Manfaqwaq ini melewati berbagai tantangan untuk melahirkan lulusan yang siap berkontribusi di era transformasi digital. Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Kartarumbar Kapisa mewakili pemerintah daerah menekankan kehadiran lulusan bidang manajemen informatika memiliki peran sangat strategis di tengah era transformasi digital yang sedang berlangsung, di mana penguasaan teknologi informasi menjadi kunci utama kemajuan daerah.
3: Kehadiran lulusan diploma bidang manajemen informatika di Kabupaten Biak Numfor saat ini sangatlah penting. Kita sedang berada di era transformasi

0: Sebagai animadia, saudara-saudara dibekali dengan keahlian praktis dan teknis yang sangat dibutuhkan oleh pasar kerja maupun dalam sektor pemerintahan. Status kelulusan ini bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan gerbang awal untuk mengaplikasikan ilmu demi kemajuan masyarakat di Indonesia. Jadilah pelopor inovasi digital yang mampu menciptakan lapangan kerja yang baru di tanah Papua.
1: Sementara itu, Direktur Akademi Teknik Diagnomfor, Rahman Daud Wasalamoni, dalam laporannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas terlaksananya wisuda ini setelah sempat tertunda beberapa waktu. Ia mengakui perjalanan tidak mudah, namun berkat semangat civitas akademika serta dukungan LL Dikti, berbagai tantangan dapat diatasi.
2: Ketika sudah di masyarakat nanti, ciptakan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara, dan selalu menjunjung tinggi nama baik Almaten. Kebesaran nama baik dan prestasi saudara-saudara akan menjadi kebesaran Almaten kita bersama.
1: Pemerintah Biak Numfor juga memberikan apresiasi besar kepada Yayasan Manfaqwaq dan Akademi Teknik Biak yang konsisten mencetak sumber daya manusia unggul dan berkarakter di bidang teknologi serta memperkuat kemitraan demi percepatan pembangunan daerah. Ririn Arini melaporkan.
3: Saudara pendengar dan pemirsa, berikut kita beralih ke berita olahraga. Saudara Persipura Jayapura berambisi mempertahankan tren positif kemenangan saat menghadapi Rans Nusantara FC dalam lanjutan pekan kelima Pegadaian Championship 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
4: Persipura Jayapura siap mengamankan poin penuh di markas sendiri saat berjumpa dengan tim tamu Rans Nusantara FC dalam lanjutan pekan kelima Pegadaian Championship musim 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat malam. Bermodalkan kemenangan sebelumnya, pasukan Regi Aditya ingin melanjutkan tren positif itu meskipun tanpa sejumlah pemain pilar. Dikatakan Regi, untuk meraih 3 poin, ia telah mempersiapkan berbagai upaya permainan yang terbaik lantaran tidak akan mudah untuk menghadapi tim tamu tersebut.
5: Memang ada beberapa pemain yang belum bisa bermain sampai hari ini. Boa Salosa, Ruben Sanadi, Ramai Rumakik, Hakim, dan juga Lazarus Sinim yang di pertandingan terakhir terkena kartu merah. Tapi itu gak mengurangi semangat kami untuk bisa mengamankan 3 poin penuh besok melawan Rans. Ya, saya melihat bahwa championship ini adalah liga profesional, jadi terkadang ada memang tim-tim yang tidak bisa meraih poin penuh di setiap pertandingan. Kami tetap mewaspadai bagaimana kolektivitas dari Rans, bagaimana mereka menyerang, bertahan. Kami sudah mempersiapkan dengan staf pelatih dan juga tim analis untuk bagaimana melakukan kontra strategi. Jadi kami akan memberikan permainan yang atraktif besok, karena itu bentuk hormat dan respek kami kepada tamu kami. Ya, kami sudah mempersiapkan secara khusus, mensimulasikan beberapa skenario di beberapa hari terakhir ini. Jadi kita tunggu saja kejutannya. Kita akan coba untuk meresponi bagaimana game plan yang akan dilakukan oleh Rans besok.
4: Sementara gelandang bertahan Bima Ragil bersama rekan-rekannya menyatakan kesiapan penuh untuk melawan Rans Nusantara demi mendapatkan poin penuh, meski lawannya itu juga memiliki modal menang besar di pertandingan sebelumnya melawan PSBS Bia.
6: Ya, mungkin untuk pemain kita sudah sepakat untuk pertandingan besok. Kita akan berusaha semaksimal mungkin buat mengejar 3 poin dan tidak menutup kemungkinan kita juga respect terhadap lawan. Semoga pertandingan besok berjalan menarik dan 3 poin buat Persipura.
4: Diketahui tim berjuluk Mutiara Hitam saat ini berada di peringkat ke-6 klasemen, mengantongi 4 poin dari 2 hasil imbang, 1 kekalahan dan 1 menang. Sedangkan lawannya berada di posisi ke-3, mengantongi 7 poin dari 2 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Naldi Saulia melaporkan.
3: Dan Dan saudara pendengar, sekian warta berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Jumat 9 Oktober 2026. Saya Ida Susilawati mengucapkan terima kasih dan mewakili seluruh kru dan tim redaksi warta berita Gema Papua, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
7: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar hati.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, sebelum berangkat sekolah, ayo sarapan dulu.
1: Baik, Bu.
0: Semua peralatan sekolah sudah disiapkan. Tugas sekolah kamu sudah tuntas belum? Buku-bukunya sudah lengkap? Jangan sampai ada yang terlupakan.
2: Dengar kamu, Nak, yang dikatakan ibu kamu. Jangan sampai nanti kamu yang kerepotan di sekolah, Nak.
1: Tenang aja, Pak, Bu. Sudah Eli siapkan dari semalam.
2: Bu, Bapak pergi ke kebun dulu ya, Bu.
0: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
3: Setiap pagi, Pak Farel pergi ke kebun. Sementara Elis ke sekolah dan ibu memasak untuk suami dan anaknya. Ternyata selama Elis sekolah, ia mempunyai seorang kekasih yang bernama Anto, yaitu abang kelasnya. Waktu pulang sekolah, Anto berniat mengajak Elis bertemu di Taman Sari. Melalui udara, ia pun menghubunginya.

0: mana, Shay?
1: Lagi di rumah, Yang. Emangnya ada apa? Sepertinya sial sekali.
0: Abang mau mengajak adik ke taman sari, nah sore. Gimana? Boleh nggak? Ya, udah lama kan kita nggak berjumpa.
1: Gimana ya? Kalau ntar sore masih banyak kerjaan yang dilakukan, Yang. Jadi...
0: Ayo dong. Please, kali ini saja.
1: Oke deh.
2: Halo sayang, gimana kabar? Ngomong-ngomong, kamu cantik banget hari ini.
3: Halo juga Yang. Ih, biasa aja Yang, bikin jadi salah tingkah nih.
2: Serius Yang, abang bilang gak percaya.
3: Aduh, abang sukanya ngerayu aja ya. Udah, apa sih yang mau dibicarakan?
2: Gimana kalau kita bicara sambil jalan di taman?
3: Ya udah bang, yuk biar cepet pulang.
4: Elis dan Anto pun masuk ke taman sari dan berkeliling di taman. Dengan berjalannya waktu dan pembicaraan pun berlangsung entah kemana-mana, Anto mengatakan sesuatu kepada Elis. Dengan hati berdebar-debar, rasa takut, dan juga bercampur rasa grogi untuk mengatakannya.

0: Ada sesuatu yang ingin abang katakan sama Elis.
1: Ya udah, ngomong aja. Nggak ada yang larang kok.
0: Gini, Lis. Gini.
1: Apa sih Bang yang mau dikatakan?
0: Gini deh. Jadi gini. Ada kotoran di rambut kamu?
1: Oh, itu yang abang mau katakan.
0: Ya, sebenarnya abang mengajak Elis untuk berjumpa. Ada yang mau abang katakan.
1: Apa tuh, Bang? Jangan dibuat penasaran dong.
0: Abang berniat melamar Ade untuk menjadi pendamping hidup abang.
1: Apa? Melamar?
0: Iya, Dek. Jadi gimana?
1: Bukannya ini terlalu cepat, Bang, melamar Elis?
0: Memang terlalu cepat. Tapi inilah yang abang rasakan. Abang memilih Elis untuk menjadi istri abang.
1: Iya, Bang. Elis bersedia menjadi istri Abang. Tapi, Bang, kita harus bicarakan dulu ya sama Papa dan Mama di rumah.
2: Pada sore itu, keduanya sangat senang. Seakan-akan taman sari milik mereka berdua. Matahari pun mau terbenam, dan mereka beranjak pulang. Malam pun tiba, keduanya bersepakat untuk membicarakan hal lamaran kepada orang tua Elis. Semua sudah berkumpul di ruang tamu, dan Elis pun memperkenalkan Anto kepada orang tuanya.
1: Pak, Bu, ini Anto pacar Elis sekaligus calon suami Elis yang nanti menikah sama Elis.
2: Pak Farel dan istrinya kaget saat mendengar ucapan yang keluar dari bibir Elis.

0: yaitu ingin melamar Eli sekaligus menikahinya.
1: Tidak, nak. Kamu tahu sendiri kan, Elis itu anak satu-satunya ibu sama bapak. Dan Elis itu masih sekolah, nak. Jadi ibu tidak akan setuju sebelum Elis selesai sekolah.
0: Iya, Bu, saya ngerti. Nanti saya akan menunggu sampai Elis selesai bersekolah.
1: Nah, sekarang kamu pergi keluar dari rumah ibu. Dan jangan pernah kembali lagi.
2: Ibu, jangan gitu, Bu. Ibu tolonglah hargai niat baiknya Anto, Bu. Dia ngerti kalau Elis masih sekolah, Bu.
1: Hei, maaf ya. Ibu tidak terima lamaran kamu itu. Kamu tidak hargai perasaan ibu.
2: Tapi ibu juga tidak menghargai perasaan aku, Bu.
3: Elis, bapak nyesal sama kamu, nak. Bapak susah payah berkebun hanya untuk sekolahkan kamu. Biar bisa mempunyai cita-cita yang baik. Malah ini pilihan kamu. Sekarang kamu pilih. Mau pergi bersama Anto kekasih kamu atau keluar dari rumah ini. Anggap saja bapak sama ibu bukan orang tua kamu lagi. Dengar itu.
2: Pak, mengapa papa berikan pilihan yang begitu berat? Tidak mungkin Elis melupakan papa dan ibu seperti itu, Pak.
0: Maaf, Pak. Maaf, Bu. Kalau itu keputusannya, saya hargai. Maaf, Liz. Sampai di sini hubungan kita. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Permisi, Pak. Permisi, Bu. Selamat malam.
2: Anto, tunggu.
4: Akhirnya, Elis dengan berat hati memilih untuk meninggalkan Anto, kekasih hatinya, demi kebaikan bersama.
5: Sekian persembahan drama radio dengan judul Berpisah.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, males mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: pesan sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Pesan sekarang sudah di 354.
4: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
4: Aset-aset yang dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel, dia bikin satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
5: Pending itu tinggal di proses cut loss dan harus dukung. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya. Ya.
6: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
5: terpaksa
6: dan
5: terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
3: Rosa menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
7: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jamaah yang telah meninggal dunia.

0: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang ngantri untuk berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
0: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyadin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerjasama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru,

0: Dan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
1: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih. Karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
0: Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
4: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
3: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
4: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
5: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah, sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak. Kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
6: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali Teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

0: Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
1: Jadi fasilitas pembelajaran. Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
0: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
2: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe, yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
0: Elis berharap teaching factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani, sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
4: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
5: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bapepti terus memperkuat pengawasan transaksi.
6: To this end, the Ministry of Trade through Bapepti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
7: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
4: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
8: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
4: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
8: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
4: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Of the Regina, Face of Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
9: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju deck 5 ke VIP room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
10: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya, tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
9: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
11: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan Fiji Navy dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
9: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
2: Biak malam ini, Biak Robine.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI.
0: Biak malam ini. Biak Robine.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Kapankah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, dengan terdengarnya lantun dan musik ini, maka berakhir pula kebersamaan kita di sepanjang penyiaran edisi hari ini, pendengar, edisi 10 Oktober 2026. Mewakili seluruhku yang bertugas, saya Ibu Burda mengucapkan terima kasih bersama dengan rekan operator Bung Fakri Abbas, menyampaikan selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat bagi pendengar di mana saja berada. Dan Pro 1 RRI akan segera menghilang dari ruang dengar Anda, akan kembali mengudara untuk edisi esok pagi dengan menghadirkan beragam program siaran kami. Mewakili seluruh yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setan air dimanapun siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak, mudara bersama Anda melalui FM 9,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Dari studio kawasan Jalan Majapahit kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami dan tetap merdeka.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

91,1 FM Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda mendengarkan saran kami di Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat jumpa di pagi hari ini pendengar, apa kabar? Ya, senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda di akhir pekan ya, Sabtu 10 Oktober 2020 Anda. Semoga apapun yang akan Anda jalankan, rutinitas dan juga aktivitas yang akan Anda jalankan di hari Sabtu ini, semoga berjalan dengan lancar. Ya, mendengar kali ini saya Hanif akan menemani Anda di kebersamaan di part pertama dari pukul 5 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Rekain musik dan juga informasi menarik serta program menarik akan kami hadirkan menemani pagi hari Anda hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Mendengar, kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Pro 1 RRIBIA. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami awali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan Lentera Hati Advent. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Advent menemani pagi hari Anda, terkhususnya umat agama Advent dimanapun Anda berada. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita ikuti selanjutnya dalam penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Pro 1 RRI BIA. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: memandang ke depan namun mampu melihat ke belakang. Itulah fungsi kaca spion. Setiap kendaraan bermotor yang sesuai aturan pasti akan dilengkapi dengan kaca spion. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, jika Anda dan saya sedang mengendarai kendaraan bermotor dan bermaksud membelokkan kendaraan ke arah kiri atau ke kanan, tidak perlu menoleh ke belakang untuk memastikan, cukup melihat kaca spion, maka kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Jika hidup ini diibaratkan sebuah kendaraan yang sedang kita kendarai, maka yang harus dilakukan adalah tetap memandang ke depan. Namun ada saat-saat tertentu perlu untuk melihat masa lalu kita. Seindah atau seburuk apapun masa lalu tetaplah masa lalu. Dan masa kini menuju masa depan. Jangan pernah membawa dendam, kemarahan, keberhasilan, atau kegemilangan masa lalu pada masa kini.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: dan saya dapat berdamai dengan orang lain dengan tulus jika kita telah lebih dahulu berdamai dengan diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seringkali kita tidak dapat memaafkan orang lain karena kita tidak dapat menerima keberadaan diri kita sendiri. Kita tidak dapat menerima keberadaan orang lain yang hendak berkorelasi dengan kita. Kita melihat orang lain sebagai musuh, sebagai saingan, sebagai orang yang telah menyebabkan kita gagal dan memandang dunia di sekitar kita dengan kacamata negatif. Ironisnya, keadaan ini berlangsung selama bertahun-tahun. Menyimpan dendam akan kehilangan banyak sahabat dan menambah musuh. Lihatlah masa lalu sebagai bagian penting untuk membentuk kita hari ini. Saat kita mampu menerima diri dan berdamai dengan diri sendiri, maka kita akan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan sesama.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Banyak persoalan di dunia ini dapat diselesaikan dengan cepat jika ada orang yang bersedia memulai mengambil tindakan pertama. Saya, Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, persoalan-persoalan kecil dan sederhana seringkali berkembang menjadi persoalan besar dan kompleks karena tidak ada orang yang berinisiatif. Kebanyakan orang lebih suka menunggu orang lain bertindak sebelum dirinya bertindak. Pendengar, kadang-kadang inisiatif yang dilakukan seseorang tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Namun, bagaimanapun seseorang yang bertindak lebih dahulu atau seorang inisiator adalah seorang yang lebih hebat dibandingkan dengan orang yang tidak berbuat apa-apa. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya lebih dahulu menyampaikan permohonan maaf jika mungkin terjadi kesalahpahaman dalam berinisiatif.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Kapankah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Harga cabai di Kabupaten Biak Numfor tembus Rp120.000 per kilogram. KSBM berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyerapan hasil tangkapan dan perluasan akses pasar. Itulah pendengar topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Laila Tuhani. Pendengar, kita awali berita pertama. Harga cabai di Kabupaten Biak Numfor mengalami kenaikan dari Rp80.000 menjadi Rp120.000 per kilogram. Lutfia Mustika laporkan.
1: Harga cabai di Kabupaten Biak Numfor mengalami kenaikan dari Rp80.000 menjadi Rp120.000 per kilogram. Kenaikan ini dikeluhkan ibu rumah tangga karena menambah pengeluaran untuk kebutuhan dapur sehari-hari. Berdasarkan pantauan di Jalan Samova, Jumat 9 Oktober 2026, kenaikan terjadi pada cabai rawit kecil dan cabai keriting. Hal tersebut disampaikan Ari, salah seorang pedagang bahan kebutuhan dapur di Biak Numfor.
2: Sementara yang kenaikan cuma rica saja, rica kecil dari harga 80 naik sekarang sampai 120.
1: Kenaikan harga tersebut turut dirasakan Mama Jill, salah seorang pembeli. Ia mengaku harga cabai saat ini cukup memberatkan pengeluaran rumah tangga.
3: Sebagai ibu rumah tangga, ini cukup berat juga ya untuk belanja sehari-hari. Harganya cukup naik nih dari 80, sekarang sudah 120. Waduh, ini kalau kita sebagai masyarakat ya rasa susah juga. Harapannya sih mungkin ke depan ya, ini bisa dibantu juga sama pemerintah. Mungkin ada pasar-pasar murah lagi. Ini kan cukup membantu ya kita yang ibu rumah tangga, terus juga harapannya mungkin cuaca makin membaik atau apalah yang menjadi kendala gitu ya, biar kita ibu rumah tangga juga bisa mendapatkan harga yang normal kembali.
1: Sementara itu, harga bawang merah masih dijual Rp48.000 per kilogram dan bawang putih Rp45.000 per kilogram. Mama Jill berharap pemerintah dapat menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Hingga kini, penyebab pasti kenaikan harga cabai tersebut belum diketahui. Masyarakat berharap harga kembali stabil agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi tanpa menambah beban pengeluaran. Lutfia Mustika melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Biak Numfor memperkuat pemahaman petugas pendataan melalui berbagai pelatihan. Eka Agustunya melaporkan.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Biak Numfor memperkuat pemahaman petugas pendataan melalui pelatihan yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Biak pada Kamis 8 Oktober 2026. Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor Ahmad Fauzi mengatakan pelatihan tidak hanya mengajarkan petugas mengenai cara mengisi kuesioner, tetapi juga bagaimana memahami maksud setiap pertanyaannya dan menggali informasi dari responden secara tepat.
5: Jadi tidak ada bahasanya, pas datang itu mereka masih punya pola pikir yang berbeda-beda. Begitu selesai pelatihan, kita harapkan mereka pola pikirnya dengan konsep definisi yang mereka pahami itu sudah sama semua, sehingga nanti data-data mereka itu kita sandingkan dan kita bandingkan, itu merupakan data yang sama, tidak berbeda. Itu tujuan kenapa ada pelatih.
4: Dalam pelatihan, petugas dibekali berbagai materi mulai dari konsep dan definisi, statistik dasar, cara melakukan wawancara, penggunaan perangkat pendataan, hingga tata cara pengisian dokumen sesuai satuan yang telah ditentukan. Untuk mengukur kemampuan peserta, BPS menggunakan pre-test dan post-test. Pre-test dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal sekaligus memetakan materi yang masih belum dipahami peserta. Sementara itu, post-test dilakukan setelah pelatihan untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta mengalami peningkatan. Namun menurut Fauzi, pemahaman petugas tidak hanya dapat diukur melalui hasil tes. BPS juga melihat kemampuan peserta dalam menerapkan materi ketika melakukan pendataan di lapangan.
5: Tapi kalau PML ini, tugasnya untuk memastikan petugas itu pertama benar turun ke lapangan atau tidak. Kemudian memastikan mereka menanyakannya sesuai dengan konsep definisi yang diajarkan tidak. Dan cara pengisian dokumen mereka itu benar sesuai konsep definisi enggak. Misalnya laki-laki perempuan, jangan sampai ada yang tulis pada saat laki-laki misalnya satu, perempuan dua. Kemudian mereka ada yang petugas yang mungkin yang iseng, Laki-laki dia tulis L, perempuan dia tulis P. Itu nah, tugasnya PML mengingatkan.
4: BPS juga melakukan cross-check dengan data dari kegiatan statistik lainnya. Dengan demikian, indikator pemahaman petugas tidak hanya dilihat dari kemampuan menjawab soal, tetapi juga dari kemampuan memahami konsep dan definisi, melakukan wawancara, menggunakan perangkat, mengisi dokumen dengan benar, serta menghasilkan data yang konsisten ketika dilakukan pemeriksaan ulang. Melalui pelatihan dan sistem pengawasan berlapis tersebut, BPS Kabupaten Bekmunfor berupaya memastikan petugas yang diterjunkan ke lapangan benar-benar memahami tugasnya. Eka Agustina melaporkan.
0: Pedagang-pedagang ikan di pasar Vandoy Bekmunfor hadapi penurunan pembeli meski harga relatif normal. Berikut kembali disampaikan Lutfia Mustika.
1: Penjualan ikan di pasar ikan Bekmunfor mengalami penurunan seiring berkurangnya jumlah pembeli. Meski harga ikan berkisar antara Rp25.000 hingga Rp100.000, pedagang mengaku penjualan belum meningkat. Hal tersebut disampaikan Wela, salah seorang penjual ikan di pasar ikan Bekmunfor, Jumat 9 Oktober 2026. Menurut Wela, harga ikan dapat berubah setiap hari, bergantung pada kondisi cuaca, ketersediaan ikan, dan permintaan pembeli. Saat cuaca buruk, pasokan ikan berkurang sehingga harga cenderung naik.
6: Setiap hari kan berubah-berubah tuh. Dari pembeli saja. Tetap begitu saja. 50, kalau 50, 100 orang setengah mati. Kayak begini 25. Iya, tapi kalau begini tidak. Tetap harga tuh begitu paling sekitar 80, 70 yang besar-besar begini.
1: Sementara itu, salah seorang pembeli, Ruslan, menilai harga ikan masih cukup terjangkau. Namun ketika harga ikan yang biasanya dibelinya naik, ia memilih jenis ikan lain yang lebih murah.
7: Kalau misalnya mahal, tergantung tuh saya pasti lihat ikan yang mungkin yang lain lah gitu. Itu misalnya yang apa lagi namanya? Tuh bisa konsumsi, yang biasa tuh bisa konsumsi. Jadi kalau alternatifnya tuh saya biasanya begitu sih, lihat ikan yang lain daripada biasa ikan yang saya beli mungkin mahal tuh karena mungkin kondisi cuaca atau apa. Jadi saya biasanya beli yang lain.
1: Pedagang berharap jumlah pembeli kembali meningkat, sementara masyarakat berupaya menyesuaikan pilihan ikan dengan kemampuan belanja. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan harga dan daya beli masyarakat menjadi tantangan dalam aktivitas jual beli ikan di pasar ikan Bekmunfor. Lutfia Mustika melaporkan.
0: Pedagar KSBM berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyerapan hasil tangkapan dan perluasan akses pasar. Selengkapnya disampaikan Tri Rian.
8: Koperasi Samber Pinyeri Maju KSBM yang berada di Desa Samber, Kabupaten Bekmunfor, Papua, yang kini menjadi proyek percontohan kampung nelayan merah putih KNMP di Indonesia, berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyerapan hasil tangkapan dan perluasan akses pasar. Hal tersebut diungkapkan Ketua Koperasi Samber Pinyeri Maju KSBM, Adam Ampiover, saat diwawancarai RRI pekan ini. Ia mengatakan koperasi berperan aktif mendukung kegiatan nelayan serta mendorong keterlibatan nelayan dalam berbagai kegiatan koperasi. Ia berharap keterlibatan masyarakat dalam koperasi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat di sekitar kampung Samber dan Pinjeri.
9: Kegiatan-kegiatan koperasi ini sangat berperan aktif bagi teman-teman nelayan masyarakat Samber Pinjeri Maju dan juga anggota koperasi Samber Pinjeri Maju. Saya sebagai ketua koperasi, kami punya peran aktif untuk teman-teman koperasi dan apa yang jadi amanat oleh pemerintah untuk kami lakukan di Kampung Nelayan Merah Putih, kami sudah lakukan dengan kegiatan-kegiatan koperasi, terutama untuk yang punya kaitan dengan teman-teman aktivitasnya di laut, yaitu teman-teman nelayan.
8: Sementara itu, Mitra Koperasi Samber Pinjeri Maju, Hendrio Mahu, mengatakan potensi perikanan di Bekmunfor seperti komoditas ikan tuna, cakalang, dan marlin menjadi peluang besar untuk mengembangkan usaha perikanan sekaligus memperluas pemasaran hasil tangkapan nelayan.
10: Maka dari itu kita hadir, kita membantu akses pasar dari teman-teman nelayan di Bekmunfor ini agar pasar ikan-ikan di sini bisa kirim ke Bitung, kita kirim ke Surabaya dan Jakarta. Tentunya ke depan pun harapan kami ikan-ikan biak kita bisa ekspor juga. Mungkin dalam waktu dekat kita akan mengurus izin koperasi agar nantinya koperasi bisa langsung ekspor dari biak.
8: Selain penyerapan hasil tangkapan, ia menyebut pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membantu mengatasi kendala nelayan seperti armada, alat tangkap, dan rumpon. Hingga kini selama kurang lebih 2 tahun kemitraan tersebut berjalan, sebanyak 25 kontainer dengan total sekitar 400 ton, hasil perikanan telah dikirim melalui KSBM Operasi Samber Minyiri Maju ke sejumlah daerah.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Peringatan hari ulang tahun ke-44 SMA Negeri 1 Biak Kota menjadi momentum penting untuk evaluasi dan refleksi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Roni Laluan melaporkan.
11: Pemerintah Daerah Biak Numfor memberikan apresiasi kepada kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Biak Kota atas dedikasi dalam mencetak alumni sukses yang berkontribusi pada pembangunan daerah dan negara. Hal itu disampaikan Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dr. Anda Katrin Wanma pada peringatan hari ulang tahun ke-44 SMA Negeri 1 Biak Kota Kota Jumat 9 Oktober 2026. Dikatakan usia 44 tahun SMA Negeri 1 Biak Kota adalah bukti kematangan, dedikasi, dan konsistensi dalam melahirkan sumber daya manusia unggul di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, TNI, dan Polri dalam membangun Biak Numfor Papua, bangsa, dan negara. Ia menegaskan perayaan HUT Mansa Biak tidak boleh hanya menjadi agenda tahunan atau seremonial semata, tetapi harus dijadikan momentum evaluasi dan refleksi untuk peningkatan mutu pendidikan di Biak Numfor. Menghadapi tantangan era digital yang terus berubah cepat, Katrin Wanma meminta Dewan Guru untuk terus beradaptasi dan melahirkan inovasi karena kompetensi, karakter, dan inovasi adalah kunci utama. Katrin Wanma atas nama pemerintah daerah berpesan kepada siswa-siswi sebagai generasi emas yang akan melanjutkan kepemimpinan di daerah tetap belajar dengan tekun, menjauhi hal negatif seperti miras dan narkoba, serta memanfaatkan waktu di sekolah untuk menempa diri dan mengasah bakat.
12: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala sekolah terdahulu dari SMA Negeri 1 Biak Kota hingga saat ini, dan juga kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan ketulusan hati untuk mendidik anak-anak kita. Berkat kerjasama dan kerja keras Bapak dan Ibu guru sekalian, sekolah ini telah berhasil mencetak banyak alumni sukses yang kini telah ikut membangun Biak Numfor, tanah Papua, bangsa, dan negara di berbagai sektor pemerintahan, swasta, TNI, dan Polri.
11: Sementara Kepala SMA Negeri 1 Biak Kota Rudolf Randongkir dalam sambutannya mengatakan, selama 44 tahun sekolah ini telah menjadi rumah pendidikan yang melahirkan generasi unggul dan berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ia menjelaskan makna tema perayaan tahun ini, yakni menginspirasi berarti menjadi teladan yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, berkarya berarti menggunakan potensi, kreativitas, dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sementara berprestasi adalah wujud nyata dari kerja keras, kedisiplinan, dan semangat pantang menyerah.
13: Keluarga besar SMA Negeri 1 Biak, marilah kita terus menjaga semangat belajar, menjunjung tinggi nilai kejujuran, serta membangun budaya sekolah yang positif. Jadikan setiap langkah dan karya kita sebagai sumber inspirasi bagi orang lain, serta jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Saya mengajak seluruh warga sekolah untuk terus mempererat persaudaraan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan membangun nama baik SMA Negeri 1 Biak agar semakin

0: Pendengar, kita ke berita terakhir. Kita ikuti bersama prospek cuaca sepekan yang akan disampaikan perakirawan BMKG kelas 1 Stasiun Meteorologi Frans Kasipo Biak, Bapak dan David Hedman berikut ini.
1: Kembali lagi bersama kami dari Stasiun Meteorologi kelas 1 Frans Kasipo Biak yang akan memberikan informasi terkait prospek cuaca, tinggi gelombang, dan potensi karhutla di wilayah Biak, Supyori, dan sekitarnya. Bersama saya, David Herman, selaku prakirawan dari Stasiun Meteorologi Frans Kasipo Biak. Berikut prospek cuaca satu minggu ke depan di wilayah Biak, Supyori, dan sekitarnya terhitung tanggal 7 Oktober 2026. Diperkirakan cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan pada pagi, siang, malam, dan dini hari. Namun terdapat adanya potensi hujan ringan pada pagi hari yang berkisar antara jam 7 sampai jam 9 pada hari Senin dan Selasa. Hal ini diakibatkan adanya konvergensi atau belokan angin di atas wilayah Biak, Supyori, dan sekitarnya, sehingga terdapat perlambatan angin yang mengakibatkan adanya potensi pertumbuhan awan yang mengakibatkan adanya hujan ringan pada pagi hari. Kemudian diperkirakan angin bertiup dari selatan hingga timur laut dengan kecepatan 4 knot hingga 18 knot atau 8 km per jam hingga 33 km per jam. Untuk suhu berkisar antara 24 derajat hingga 32 derajat. Kelembaban udara berkisar antara 73% hingga 95%. Kemudian untuk prospek tinggi gelombang di wilayah Biak, Supyori, dan sekitarnya, diperkirakan tinggi gelombang di pelabuhan, tinggi gelombang di perairan, cuaca cenderung rendah atau teduh, berkisar antara 0,25 hingga 1,0 meter. Kemudian untuk meskipun tinggi gelombang cenderung teduh, masyarakat dihimbau untuk terus update informasi cuaca karena terdapat potensi kiriman asap yang bersumber dari wilayah Fak-Fak Nabire yang akan bertiup mengarah ke wilayah utara Biak pada hari Kamis hingga Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 untuk masyarakat pesisir yang terutama beraktivitas dengan menggunakan perahu untuk dihimbau tetap waspada dalam aktivitasnya karena adanya potensi peningkatan kabut asap di wilayah Biak, Supyori, dan sekitarnya yang akan membuat adanya potensi penurunan penglihatan, sehingga masyarakat terus dihimbau update informasi cuaca dari Stasiun Meteorologi Frans Kasipo Biak. Kemudian kita masuk pada potensi karhutla di wilayah Biak, Supyori, dan sekitarnya. Potensi karhutla dilihat dari tingkat kemudahan terbakar di lapisan bawah permukaan, di lapisan menengah permukaan, hingga lapisan atas permukaan di wilayah Biak, Supyori, dan sekitarnya masih berpotensi mudah hingga sangat mudah terbakar. Oleh karena itu, dihimbau kepada masyarakat di wilayah Biak, Supyori, dan sekitarnya untuk jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan membuka lahan dengan cara membakar, jangan meninggalkan api tanpa pengawasan, hindari membakar sampah, laporkan segera jika melihat kebakaran, dan jika terdapat kabut asap, gunakan masker dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk masyarakat terus update informasi terkini mengenai potensi karhutla, prospek cuaca, dan tinggi gelombang di wilayah Biak, Supyori, dan sekitarnya bisa diupdate melalui Facebook kami yang akan kami selalu update di Stasiun Meteorologi Biak. Kemudian juga bisa update di Instagram kami di @bmkgbiak atau juga bisa menghubungi kami langsung di nomor on duty kami di 0811 4822994. Terima kasih, sekian atas informasi prospek cuaca tinggi gelombang.

Demikian pendengar Buletin Pagi Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Saya Hanif mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui kanal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat berakhir pekan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

0: 91,1 FM Pro 1 Raribia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pria, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saya sekarang di studio pukul 6.31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan, pendengar. Senang sekali saya Hanif kembali menemani Anda. Dan juga demikian telah kita ikuti bersama dalam penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Ya, selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini ya, pendengar, walaupun cuaca kota Biak yang cenderung berawan untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat untuk Anda yang akan berakhir pekan bersama keluarga ya. Menikmati akhir pekan Anda di Sabtu dan juga di esok hari. Ya, kami himbau juga untuk Anda para pengendara roda 2, roda 4 juga yang akan berkendara ya, untuk selalu jaga kesehatan Anda, keselamatan yang selalu prima, agar dapat menjalankan aktivitas dan juga rutinitas Anda di hari ini. Baik, pendengar, selanjutnya kami mohon perhatian Anda sejenak dalam info layanan masyarakat kami hadirkan di pagi hari ini. Pendengar, Puman berasal dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, ditujukan kepada seluruh jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Pendengar, disampaikan bahwa akan dilaksanakan kebaktian kebangunan rohani dengan tema Panorama Nubuatan Akhir Zaman. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 17 Oktober 2026 setiap malam mulai pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur sampai selesai. Bertempat di Gedung Aula Graha Kodim Biak. Pendengar, kebaktian kebangunan rohani ini akan menghadirkan pembicara, Pendeta Ted J. Windewani Emin, selaku Sekretaris Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, atau UKIKT. Selanjutnya pendengar, untuk itu kepada seluruh jemaat dan masyarakat Biak Numfor, diharapkan hadir dan ikuti kebaktian kebangunan rohani ini bersama keluarga dan sahabat. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Sekian pendengar satu pengumuman dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Ditujukan untuk seluruh jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Berikan selepas ini rekam musik informasi kami hadirkan kembali menemani pagi hari Anda hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Carla, kok bagaimana masih pagi ini sekali?
2: Ih, selamat pagi Kakak Yakob. Saya mau ke kantor PUPR, mau urus dokumen KKPR, atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangun saya punya rumah tinggal. Sekalian, saya mau cek lokasi untuk bangun usaha ruko di saya punya lokasi tanah situ. Boleh atau tidak untuk dibangun?
1: Urus barang apa itu lagi? Kalau mau bangun tuh tinggal bangun saja toh.
2: Kakak Yakob, ada aturan. Kalau kita mau membangun di suatu lokasi, baik bangunan berusaha atau non berusaha, harus sesuai dengan peruntukan lokasi tersebut yang dimuat dalam rencana tata ruang. Hal ini diatur dalam PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan Permen ATR BPN nomor 13 tahun 2021. Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Jadi, dokumen KKPR ini wajib dipenuhi untuk syarat penerbitan izin suatu kegiatan atau usaha yang kita adakan.
1: Oh, jadi begitu, Kak?
2: Iya, Kakak. Dalam dokumen KKPR, selain memuat izin suatu lokasi, juga ada ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi, misalnya tentang garis sepadan bangunan atau jarak bangunan yang diukur dari batas tanah yang dikuasai ke bangunan. Ada juga tentang berapa besaran koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan. Jadi, semuanya tertuang dalam dokumen KKPR.
1: Selagi baru dengar ya tentang aturan ini,
2: Ini tuh kakak, aturan dari pemerintah yang wajib ditaati. Dan untuk pengurusannya, kakak tinggal masukkan surat permohonan KKPR yang di dalamnya memuat identitas pemohon, alamat, dan koordinat lokasi. Kegiatan yang akan diadakan kemudian dilampirkan KTP dan sertifikat tanah. Kalau lokasi ini sewa atau pinjam, maka dilampirkan surat perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakainya. Jadi kakak, dokumen KKPR ini juga sebagai dasar penerbitan PBG serta perizinan berusaha sektor lainnya.
1: Oh begitu, kalau untuk dokumen PBG itu apa ya?
2: Nah, kalau PBG itu singkatannya persetujuan bangunan gedung yang dulu tong kenal dengan istilah IMB, izin mendirikan bangunan. Dia punya istilah berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Juga Perda Kabupaten Biak Numfor nomor 5 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
1: Jadi sekarang kalau mau urus PBG itu bagaimana nih pucara?
2: Nih kakak, gampang saja. Sekarang semua sudah bisa dilihat online lewat aplikasi SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Kakak tinggal buka di website https://simbg.pu.go.id. Semua informasi bisa dilihat di situ. Tapi kakak ingat ya, sudah harus punya dokumen KKPR dan izin lingkungannya. Di mana prosesnya adalah sebagai berikut. Setelah pemohon mengajukan permohonan KKPR, untuk dokumen KKPR akan dilakukan peninjauan lokasi dari bidang tata ruang Dinas PUPR, dan selanjutnya untuk pengurusan PBG akan dilakukan pemeriksaan rencana teknis dan perhitungan retribusi oleh petugas SIMBG Dinas PUPR. Setelah mendapatkan rekomendasi standar teknis bangunan dan detail retribusi PBG, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran retribusi PBG pada kas daerah melalui Bank Papua untuk divalidasi petugas PTSP dan penerbitan SK PBG oleh Dinas Perizinan PTSP. Karena pengurusan PBG lewat aplikasi SIMBG, maka dokumen sertifikasi PBG akan terbit online lewat aplikasi tersebut berupa barcode, jadi tidak ada lagi urus manual.
1: Terus tipe manfaat untuk kitorang urus PBG itu apa?
2: Manfaatnya adalah 1. Perlindungan hukum dan kepastian. 2. Aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. 3. Dasar penerbitan sertifikat laik fungsi atau SLF. Dan 4. Kemudahan proses jual beli dan sewa menyewa serta peningkatan nilai jual dan anggunan bank.
1: Jadi begitu mantap sudah mantap.
2: Oh iya kakak, untuk pengurusan dokumen KKPR dan PBG harus diurus di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor yang berlokasi di Afdas. Dan yang pasti, bebas biaya administrasi. Tidak ada pungutan-pungutan biaya kakak. Untuk pengurusan KPPR bagi kegiatan non-berusaha, misalnya rumah tinggal, dapat langsung mengajukan surat permohonan KKPR ke Dinas PUPR. Sedangkan, jika itu kegiatan berusaha, maka KKPR-nya dapat diajukan melalui OSS RBA. OSS RBA itu sendiri adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis resiko, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.
1: Oh, begitu boleh. Ternyata kalau kita membangun ini harus punya dokumen KKPR dan PBG ya.
2: Iya kakak, kabar tapi kalau masih kurang jelas dan penjelasan saya, kakak bisa langsung saja datang ke kantor Dinas PUPR. Nanti ada petugas yang bantu jelaskan semua kakak.
1: Oh, terima kasih lagi Adek Carla sudah bagi informasinya.
2: Sama-sama kakak Yakob. Jadi sekarang saya jalan dulu ya kakak.
1: Yo, hati-hati di jalan nih. Pace-mace, kalau mau membangun bangunan apapun, baik untuk kegiatan berusaha dan non-berusaha, wajib memiliki dokumen KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan PBG, atau persetujuan bangunan gedung. Pengurusan persetujuan bangunan gedung harus dilakukan pada saat akan membangun gedung atau saat proses membangun. Dan untuk bangunan yang sudah terlanjur ada, namun harus memiliki PBG untuk mengetahui secara mandiri kegiatan yang diizinkan dalam pengurusan dokumen KKPR, maka informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat diakses melalui RDTR interaktif menggunakan alamat website https://oss.go.id/rdtl/interaktif. Mari kita mengurus dokumen KKPR dan PBG agar tercipta tata ruang yang harmonis dengan bangunan yang layak huni, memenuhi persyaratan dan tidak mencemari lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan Biak menjadi lebih indah, bersih, tertata, aman dan nyaman bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dengan masyarakat yang berpendidikan, sehat dan mandiri.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor. Kabar menarik dari Hasrat Toyota Biak. Bapak Ibu sedang mencari mobil baru untuk keluarga dan usaha. Hasrat Toyota Biak menyediakan banyak pilihan. Ada Toyota Agya, Calya, Rush, Avanza, New Veloz Hybrid, Rise, Hilux Rangga, Hilux Double Cabin, Innova Reborn, Innova Senix, Yaris Cross, Hi-S, dan Land Cruiser. Dan yang paling menarik, DP ringan mulai 10%. Dengan 11 juta, sudah bisa bawa pulang Toyota Agya atau Toyota Calya. Persyaratan mudah dan kami siap membantu prosesnya. Ada juga subsidi DP dan diskon hingga 22 juta rupiah. Gratis servis berkala mencapai 7 kali atau selama 3,5 tahun. Plus berbagai bonus menarik lainnya. Mau tunai atau kredit? Bisa. Mau tukar tanpa mobil lama dengan Toyota baru? Bisa juga. Mari konsultasikan kebutuhan mobil Bapak dan Ibu bersama tim marketing kami. Tesa 0821-5092-414. Putri 0812-4711-2614. Datang ke showroom kami dan dapatkan promo menariknya sekarang. Hasrat Toyota Biak, selalu membantu.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Biak pagi ini, biak arwo ini.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad telah menutup masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 dengan mengumumkan bahwa sebanyak 20 undang-undang telah diselesaikan. Institut Akuntan Publik Indonesia mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan meyakinkan para investor global. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara dengan nilai mencapai 49,28 triliun sebagaimana tercantum dalam Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS 1 2026. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Bulog diperintahkan untuk memproduksi dan menggelontorkan sebanyak 300 ribu beras premium dalam rangka mengendalikan harga di pasaran. Penjualan tiket MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sudah habis terjual untuk seluruh kategori, termasuk tiket premium Royal Box. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad telah menutup masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 dengan mengumumkan bahwa sebanyak 20 undang-undang telah diselesaikan melalui kerjasama dengan pemerintah. Putri Cahaya Purnama menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Deputy Speaker of the Indonesian House of Representatives, Sufmi Dasko Ahmad, has closed the first session of the 2026-2027 parliamentary year, announcing that 20 laws have been finalized in cooperation with the government. In addition, the House has approved 7 draft bills as DPR legislative initiatives. Dasko made the announcement in his speech at the parliamentary complex in Jakarta.
2: DPR RI bersama pemerintah.
3: The House, together with the government, has finalized 20 draft bills into laws and approve 7 draft bills as legislative initiatives of the Indonesian House of Representatives.
1: Dasko explained that several of the laws passed include the law on agrarian reform regulation, the labor protection law, and the one data law. Going forward, the House and the government will continue deliberating on several bills that are still in the legislative process. A total of 13 bills remain at the first stage deliberation level and will be a focus of discussions in the next session.
2: Pada masa sidang berikutnya DPR RI bersama dengan
3: In the next session, the Indonesian House of Representatives together with the government will continue deliberations on 13 draft bills that are currently still at the first stage deliberation level.
1: Concluding his speech, Dasko announced that the Indonesian House of Representatives would enter its recess period from October 9 to November 9, 2026. This recess is part of the first session of the 2026-2027 parliamentary year. During the recess, members of the House are expected to visit their respective electoral districts to hear directly from constituents and gather public feedback. These public aspirations can then serve as input as the House carries out its duties and functions in the next session. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Institut Akuntan Publik Indonesia mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan meyakinkan para investor global. Sadatul Rain melaporkan selengkapnya.
4: Terkait dengan kiprah dari IAB di dalam mendorong profesi kautin ya, di Indonesia. Nah, tadi juga mindset ya terkait dengan teknologi ya, yang kemudian akan sangat berdampak ya, terhadap profesi ini sekarang juga terhadap ekonomi sekarang
5: sebelumnya. Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan menarik investor global. Di antaranya menyusun laporan keuangan menggunakan parameter-parameter standar internasional. Ketua Umum IAPI, Tarko Sunaryo, mengatakan hal ini yang nantinya meng-entertain, meng-attract para investor global. Kemudian investor global itu tidak ragu untuk menginvestasikan dana-dananya mereka ke Indonesia.
4: Dengan infrastruktur, dengan ketersediaan informasi di bidang keuangan yang benar-benar tepat waktu dan kemudian tepat. Nah, ini yang kemudian difasilitasi dengan adanya namanya laporan keuangan. Dan kedepannya kemudian yang didorong untuk yang namanya sustainability report. Nah, jadi yang ada contohnya tertentu mengetrek ya, para investor global.
5: Dekan School of Accounting BINUS University Alam Sutera Tangerang, Rindang Widuri, menuturkan dengan IAPI tentu saja adalah strategis partnership, sebab sebagaimana akademisi ingin ikut terlibat dan mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang.
6: Melakukan partnership dengan IAPI tentu saja kita menganggap ini adalah strategic partnership. Karena sesuai tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di sini di akademisi, kita sebagai akademisi di universitas itu kita ingin ikut terlibat dalam mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang. Akuntan publik di masa yang akan datang itu yang seperti apa? Tentu saja mereka yang menguasai teknologi.
5: Pemerintah tahun 2025 lalu menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 43 tahun 2025 tentang laporan keuangan. Maka nantinya ada komite yang akan menyusun standar laporan keuangan dari setiap perusahaan di Indonesia. Hasilnya harus disampaikan kepada Financial Reporting Single Window, sehingga indikator-indikator ekonomi di tanah air harapannya akan semakin lebih ramai. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri UMKM Helvi Yunimoraza mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi seluruh pihak terkait. Bakti Arifai menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh.
8: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yunimoraza mengatakan, pengembangan UMKM harus dimulai dari mencetak wirausaha baru, khususnya dari kalangan generasi muda. Setelah itu menurutnya pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, pemasaran, pendampingan, hingga akses teknologi. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah di Muladidum Tembalang, Semarang. Menurutnya UMKM juga harus mampu naik kelas agar tidak hanya bertahan pada pola usaha tradisional. Persaingan yang semakin ketat baik di tingkat domestik, regional maupun global menuntut pelaku UMKM memanfaatkan teknologi.
7: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh, berkembang dan siap untuk tarung di pasar domestik, lokal, domestik maupun global. Dan tentu saja ujung dari semua ini adalah kemitraan.
8: Helvi menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis karena menjadi pusat pengembangan dan penerapan teknologi. Sementara pemerintah daerah dinilai memahami potensi, kekayaan, serta karakteristik ekonomi dan budaya di wilayahnya. Helvi menyebut penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jawa Tengah telah mencapai 42,8 triliun rupiah kepada 760.477 debitur. Dari jumlah tersebut sekitar 25,5 triliun rupiah disalurkan untuk sektor produksi. Ia mengatakan pembiayaan sektor produksi menjadi perhatian karena memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, Rektor Undip Profesor Dr. Suwarno mau menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, kegiatan yang mempertemukan kementerian, lembaga pembiayaan, regulator, dan perguruan tinggi dalam satu forum dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan berbagai persoalan.
9: Undip itu menjadi hub untuk pembinaan ya, jantung inovasi di Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita bisa lakukan sebaik-baiknya karena UMKM ini hidupnya tidak mudah. Pembinaannya juga butuh waktu.
8: Suarnomo menambahkan Undip memiliki sejumlah program inkubasi yang dapat dikembangkan menjadi jejaring pembinaan UMKM. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik kabel Wi-Fi internet provider kemarin mendatangi rumah korban yang terjerat kabel Wi-Fi, yaitu Sumiatun, 41 tahun, warga desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen untuk menawarkan ganti rugi. Namun demikian keluarga korban menolak nilai ganti rugi yang ditawarkan, yaitu 10 juta rupiah dan bantuan jaminan hidup 1 juta selama 6 bulan. Mulato Isahan dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
10: Kenapa nak suka ni Hongko? Iya, ni rinciane lagu ruatan Hongko dah sambil orang tengok lagi. Isak, ngomong Hongko semini ni rinciane di.
11: Pemilik KPWIT yang membuat celaka di Jalan Tanon Sumber Lawang Sragen kembali menemui Sumiatun 41 tahun dan keluarga di rumahnya Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Pertemuan mereka untuk kembali menawarkan ganti rugi kepada korban dan keluarganya. Hanya saja dari pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Sunarimo, 47 tahun, suami korban, mengatakan pihak penyedia layanan internet asal Kabupaten Klaten yang merupakan pemilik kabel WiFi itu datang ke rumahnya. Sunarimo mengatakan pada awalnya senang kedatangan mereka ke rumah untuk menaikkan penawaran ganti rugi yang sebelumnya nominalnya 10 juta rupiah plus 1 juta per bulan selama 6 bulan. Namun ia mengaku kecewa kedatangan mereka ke rumah hanya menegaskan tawaran yang disampaikan sebelumnya di kantor Diskominfo Sragen. Ia mengatakan pihaknya tetap menolak tawaran dari internet provider. Menurutnya tawaran itu dinilai tak sebanding dengan kerugian apa yang dialami istrinya bersama keluarga.
10: Saya sedereke bodi sing pengacarane gak bisa nek iso iki masalah ngono yo dirampung iki rasa nggo bulanan ngono masalahe kadang nek sistem di atas uti 1 bulan 2 bulan lancar lah wis iku kok bolong. Nah, bolong iku mau membuat arek proses kan yo dalam arti gak sesuai.
11: Tawaran nilai kompensasi dari pihak provider dinilai sangat rendah dan tidak sebanding dengan kondisi cedera dialami korban. Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen Fatur Rahman mengatakan informasi bahwa dalam mediasi tersebut pihak provider sebenarnya telah mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Namun persoalan ganti rugi masih mengambang karena nominal yang diajukan oleh pihak korban dan keluarga mencapai 80 juta rupiah.
12: Mintanya korban seperti apa? Harus ada ganti rugi ketika harus perawatan di rumah sakit sampai kakinya patah dan sebagainya. Nah ini kasus ini sudah terjadi kemarin di Plumbon ya, Sambung Matan, Bakul apa itu, Geto, akhirnya kan kompensasinya ada dan ini harus segera dilakukan oleh provider yang ada.
11: Fatur Rahman menilai tawaran total kompensasi sebesar 16 juta tersebut tidak realistis jika melihat kondisi fisik korban, di mana kaki korban mengalami remuk serta jari jempol patah. Dampak dari kecelakaan akibat jeratan kabel jaringan WiFi yang menjuntai di jalanan itu tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga memukul perekonomian keluarga korban. Sumiatun yang menjadi korban dalam insiden tersebut kini hanya bisa terbaring di tempat tidur dan terancam tidak dapat beraktivitas secara normal hingga 6 bulan ke depan. Dari Surakarta, Mulato Isahan melaporkan.
0: PT Jasara Harja Kediri berkomitmen menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan mengajak warga Kediri memperkuat kesadaran akan keselamatan berkendara. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
13: Upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas terus dilakukan oleh PT Jasara Harja Cabang Kediri bersama dengan stakeholder terkait, salah satunya melalui sosialisasi keselamatan berlalu lintas di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Penanggung jawab bidang pelayanan PT Jasara Harja Cabang Kediri, Andi Christian, menyampaikan bahwa sosialisasi ditujukan untuk memberikan edukasi kepada perangkat kecamatan dan juga kelurahan agar pesan keselamatan ini dapat disampaikan kembali kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
14: Kebetulan Kecamatan Mojoroto termasuk salah satu tingkat kecelakaan yang tertinggi di Kota Kediri. Harapannya adalah nantinya seluruh perangkat kelurahan maupun kecamatan bisa menyampaikan hasil sosialisasi ini kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
13: Sementara itu, Camat Mojoroto Abdul Rahman menjelaskan bahwa padatnya aktivitas masyarakat menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga keselamatan berlalu lintas. Hal ini juga dikarenakan Mojoroto merupakan salah satu kawasan yang menjadi pusat pendidikan di Kota Kediri, sehingga hal tersebut menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Mojoroto menjadi cukup padat dan juga rawan terjadi kecelakaan.
15: Kecamatan Mojoroto adalah pusat pendidikan yang paling tinggi di wilayah Kota Kediri. Juga di Kecamatan Mojoroto banyaknya tempat-tempat ibadah yang besar-besar. Ini juga bisa menambah pengguna jalan.
13: Kanit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Mujani, turut menyampaikan bahwa penekanan angka kecelakaan turut membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan juga perangkat wilayah.
16: Terkait dengan keselamatan, kami juga menghimbau kepada perangkat semuanya, Pak Lurah, Pak RW dan sebagainya, tolong disampaikan ke masyarakat, kita semua wajib untuk ikut mengamankan wilayah Mojoroto ini agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.
13: Keterlibatan masyarakat, perangkat wilayah, dan juga seluruh stakeholder diharapkan dapat memperkuat kesadaran keselamatan sehingga angka kecelakaan dan juga tingkat fatalitas di wilayah Kediri dapat terus ditekan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPP RRI Surabaya menggelar kegiatan painting tas kain bermotif batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 di Ruang Majapahit RRI Surabaya. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan batik melalui aktivitas kreatif sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
17: Beragam motif batik dituangkan peserta ke dalam tas kain dalam kegiatan painting.

0: di apa ya, tren juga kan Kak, misal di fashion dan lain-lain. Jadi belajar membatik itu adalah hal yang justru menarik saat ini dan bukan hal yang kolot lagi.
1: Dian menilai batik kini semakin dekat dengan generasi muda dan tidak lagi identik dengan sesuatu yang kuno. DWP LPP RRI Surabaya menilai pengenalan batik kepada generasi muda penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya Indonesia. Ketua Bidang Pendidikan DWP LPP RRI Surabaya, Purbandari, mengungkapkan generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan kecintaan terhadap batik.
2: Ya, penting sekali karena batik itu adalah warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO dan diakui oleh seluruh dunia. Dan dari dahulu kala batik itu munculnya dari Indonesia, sehingga ini adalah milik kita. Siapa yang akan nantinya menumbuh kembangkan semua ini kalau tidak para generasi muda.
1: Purbandari menambahkan kegiatan serupa akan terus dikembangkan. Sebelumnya DWP LPP RRI Surabaya juga melakukan kunjungan ke sejumlah rumah produksi batik dan ekoprint untuk mengenal lebih dekat para penggiatnya. Melalui kegiatan kreatif tersebut, DWP berharap generasi muda semakin mengenal dan mencintai batik. Munisa Febrianti melaporkan.
3: Batik bersama DWP RRI Surabaya.
4: Pertamina akan menindak tegas penyalahgunaan barcode atau QR code untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Barcode yang terbukti digunakan pihak lain secara tidak semestinya dapat diblokir sesuai prosedur yang berlaku. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
5: Ya, sebenarnya pertemuan-pertemuan audiensi seperti ini kita sebenarnya sangat kita manfaatkan ya Pak ya. Karena dengan adanya seperti ini kita bisa menjelaskan langsung.
6: Saudara, Pertamina akan melakukan langkah tegas dengan melakukan pemblokiran barcode pembelian BBM bersubsidi bila disalahgunakan. Hal itu terungkap dalam sebuah audiensi bersama perwakilan sopir di Kudus dengan Pertamina Semarang. Sales Branch Manager 3 Semarang, Nur Fitriani, mengatakan dalam pertemuan tersebut sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari antrian pengisian solar di stasiun, pengisian bahan bakar umum atau SPBU, penyalahgunaan barcode, hingga permintaan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dikatakan pertemuan audiensi menjadi kesempatan bagi Pertamina untuk menjelaskan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi sopir di lapangan. Pertamina juga melakukan pemblokiran apabila menemukan ketidaksesuaian antara data kendaraan dan barcode.
5: Itu kendalanya lebih ke barcode mereka dipakai sama pihak lain gitu ya. Makanya ada hari ini kita berkoordinasi, jadi bukan cuma dari Pertamina tapi juga tadi mau disupport sama Pemda dan juga ke kepolisian untuk penyalahgunaan barcode seperti ini nanti akan kita tindak tegas ya. Dan untuk dari Pertamina-nya, jika memang ada penyalahan barcode sesuai dengan SOP Pertamina, QR tersebut atau barcode tersebut pasti akan segera kita blok.
6: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perdagangan Muhammad Fitrianto mengatakan, berdasarkan hasil audiensi, kuota BBM di Kudus disebut masih aman. Namun pengawasan distribusi tetap perlu dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Dinas Perdagangan bersama Pertamina dan PT Hiswana Migas berkomitmen meningkatkan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan pelanggaran standar operasi prosedur atau SOP, temuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai aturan.
7: Kami dari Dinas Perdagangan ini memfasilitasi aspirasi dari teman-teman driver yang dibantu oleh Kaukus Benteng Rakyat Kudus yang minta atau memohon untuk dilakukan media audiensi bersama dengan dinas terkait dan juga Pertamina. Dan pada siang hari ini sudah kita laksanakan dan sudah membuahkan beberapa informasi yang sudah dapat diterima oleh teman-teman yang minta permohonan audiensi.
6: Permasalahan BBM bersubsidi dengan pembatasan melalui kuota, diharapkan pengeluaran BBM bersubsidi akan terkendali. Jangan sampai masyarakat malah dirugikan. Dari Sulistarso melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Baik, saya Ridho Faprizal Hidayah Marhu, founder atau pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya yang berkedudukan di Kota Gunung Sulu, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya sebagai pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya merasakan dampak dari program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran, di mana 2 tahun belakangan di masa pemerintahan beliau, beliau cukup memperhatikan sektor pendidikan, khususnya di pendidikan non formal. Karena pendidikan non formal ini menyentuh akar rumput, di mana pada program ini menyentuh masyarakat yang buta huruf, contohnya di program pengentasan buta aksara.
2: Yang pertama, adanya program-program baru yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan, misalnya adanya program MBG bagi anak sekolah, juga operasi merah putih yang sebelumnya juga belum pernah dilaksanakan, dan itu berdampak positif bagi sebagian masyarakat yang memang membutuhkan khususnya MBG bagi anak-anak sekolah, juga mungkin menjadi lapangan pekerjaan bagi sebagian yang terlibat di dalam program MBG tersebut, dan juga dalam program operasi merah putih,
3: yaitu tentang program makan bergizi gratis, dan di mana sekolah kami juga dapat makanan bergizi gratis, dan juga dalam manfaat makanan bergizi gratis ini dapat menciptakan peluang kerja dan dapat meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kebutuhan masyarakat.
0: Ini bahaya kantong plastik bagi kesehatan dan lingkungan. Pertama, bahaya bagi kesehatan tubuh. Kantong plastik yang dibakar dapat mengakibatkan pencemaran udara dan mengganggu saluran pernafasan. Selain itu, plastik yang digunakan sebagai wadah makanan dan...

Tahukah Anda, garam yang sering kita anggap sepele di dapur, ternyata punya peran yang luar biasa. Dalam dunia kuliner, garam bukan cuma soal rasa asin. Lebih dari itu, garam bekerja sebagai penyimbang rasa. Nah, menariknya, sejumput garam bisa membuat rasa manis jadi lebih terasa dan mengurangi rasa pahit dalam makanan. Makanya, gak heran kalau dalam pembuatan kue atau dessert, garam tetap ditambahkan meskipun hasil akhirnya manis. Garam juga membantu memperkuat cita rasa alami bahan makanan. Jadi, rasa yang kita nikmati terasa lebih hidup. Itulah kenapa garam selalu menjadi primadona teman pelengkap masakan di dapur. Karena dari yang terlihat sederhana, bisa lahir rasa yang luar biasa.

90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih menemani di Biak pagi ini pukul 7:39 waktu Indonesia Timur. Rekam musik informasi akan kami hadirkan kembali menemani aktivitas Anda pendengar di akhir pekan ini, Sabtu 10 Oktober 2020. Baik, kembali dengan informasi untuk Anda pendengar, yang mana generasi muda dihimbau menjauhi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafza. Berawal rasa ingin tahu atau sekedar mencoba, jika dilakukan berulang, dapat berujung pada persoalan hukum dan perkara pidana. Ya, pendengar, hal ini disampaikan oleh Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Biak, Sandi Y.S. Wayoy, dalam dialog Jaksa Menyapa di RRI Biak pada Selasa 6 Oktober 2020. Yang mana ia menjelaskan dalam perspektif hukum, penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ia menilai pemahaman terhadap risiko hukum penting dimiliki sejak awal, agar masyarakat mengetahui konsekuensi hukum bila terlibat dalam perkara narkotika. Ya, sementara itu pendengar, calon jaksa Seflin Tasha Refasi mengatakan persoalan nafsa kerap bermula dari hal yang dianggap sepele seperti rasa ingin tahu atau keinginan untuk mencoba. Menurutnya, generasi muda perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang risiko hukum penyalahgunaan nafsa sebelum gapil keputusan. Ya, lebih lanjut, melalui dialog tersebut, masyarakat diharapkan kembali memahami risiko hukum sejak dini, sehingga generasi muda dapat dicegah dari jerat perkara pidana akibat nafsa. Dan kembali dengan satu informasi kami hadirkan di pagi hari ini, pendengar, terkait Jaksa Biak himbau generasi muda, jauhi nafsa, yang mana coba-coba bisa berujung pidana.

0: Wey Ade, kok bisa bawa motor pelan-pelan tidak?
1: Aduh om, minta maaf om, saya lagi buru-buru om, aduh.
0: Om apa? Saya bukan kau punya om. Ini dalam kompleks, jadi jangan balap-balap. Apalagi kau tahu kalau kompleks ini banyak anak-anak kecil. Untung kau sendiri yang jatuh, tidak ada yang celaka karena kau punya ulah. So tidak pakai helm, terus balap dalam kompleks lagi.
1: Iya, baik om, saya minta maaf.
2: Pastikan Anda tidak ugal-ugalan saat berkendara di wilayah yang padat penduduk. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 115 tentang mengemudikan kendaraan bermotor dengan berbalapan di jalan. Dipidana hukuman 1 tahun penjara atau denda maksimal 3 juta rupiah.
3: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

Siapa sih yang gak tahu kalimat hopimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hopimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hopimpa lagi.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur saat ini, pendengar masih dengan rekam musik informasi di pagi hari ini. Hingga nanti jelang pukul 9, pendengar kita ikuti bersama dalam penyampaian warta berita sentral kembali melalui Pro 3 RRI Jakarta. Satu informasi dalam MBG, pendengar, ruang makan bergizi gratis yang mana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM merekomendasikan Badan Gizi Nasional BGN untuk memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis atau MBK. Pendengar, Komnas HAM telah berkoordinasi dengan BGN untuk menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil kajian tata kelola MBK dalam perspektif hak asasi manusia. Ya, pendengar, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian, yang mana ia mengatakan revisi Perpres MBK menyasar kelompok rentan termasuk ibu hamil, ibu nyusui, balita, siswa, dan wilayah rawan pagar. BGN juga berkomitmen memberikan jaminan sosial kesehatan dan ketenaga kerjaan bagi pekerja serta relawan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ya, selain itu, pendengar, Komnas HAM juga mendorong koordinasi pemerintah

Pemerintah daerah diperkuat untuk mengawasi program MBG sejak perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan secara menyeluruh. BGN berkomitmen menjamin biaya pemulihan korban keracunan melalui skema jaminan sosial nasional atau bantuan kesehatan dan ketenagakerjaan. Ya, mendengar BGN akan memberikan bantuan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi korban keracunan apabila pemulihan tidak ditanggung jaminan sosial nasional. Langkah tersebut merupakan komitmen perlindungan korban dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Lebih lanjut, pendengar, Komnas HAM menegaskan tata kelola makan bergizi gratis atau MBG harus mengedepankan prinsip hak asasi manusia dalam setiap tahap pelaksanaan program. Pelindungan penerima manfaat, pekerja, dan relawan menjadi aspek penting untuk memastikan program berjalan aman dan bertanggung jawab. Demikian satu informasi kembali di pagi hari ini, pendengar, dalam ruang makan bergizi gratis terkait Komnas HAM dorong penguatan tata kelola program MBG.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: Tulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Wah, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro Satu Rupiah pukul 8 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, kita ke informasi lainnya menemani untuk Anda di akhir pekan kali ini. Nah, pendengar, pernahkah Anda merasakan gejala seperti lemas atau mengantuk setelah makan? Nah, ini pasti hampir di semua orang ya pernah merasakan, yang mana kita habis makan ya, baru makan apalagi makan kenyang dan muncul rasa kantuk, rasa lemas atau mengantuk setelah makan. Nah, ternyata pendengar, ini disebut dengan food coma atau postprandial somnolence, merupakan istilah medis dengan gejala lemas dan mengantuk setelah makan. Ya, pendengar, gejala ini terjadi akibat perubahan pada sistem pencernaan dan hormon setelah makan besar. Melansir dari lodokter.com, gejala food coma terjadi ketika tubuh merespon asupan makanan yang masuk dalam jumlah besar. Dalam hal ini, tubuh akan mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk memproses makanan. Ya, berdengar, penyebab utama fenomena food coma ini berkaitan dengan proses metabolisme di dalam tubuh. Jika kandungan nutrisi yang masuk tidak seimbang, maka lonjakan insulin akan terjadi secara drastis yang memicu rasa kelelahan. Nah, rasa kantuk yang muncul ini, pendengar, menjadi sinyal bahwa tubuh kekurangan mikronutrisi tertentu yang berperan dalam produksi energi. Nah, dengan tidak adanya dukungan energi optimal, maka tubuh akan kesulitan mempertahankan fokus setelah proses pencernaan dimulai. Ya, gejala yang biasanya muncul dari food coma, pendengar, yakni rasa kantuk yang sulit kita tahan dan tubuh terasa lemas dan berat. Nah, setelah itu gejala lainnya yang muncul yakni sulit berkonsentrasi dan mata terasa berat ketika segera dipejamkan. Berikut, pendengar, ada berapa hal yang meningkatkan risiko food coma. Nah, yang pertama yakni makanan berkarbohidrat tinggi. Konsumsi makanan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi seperti nasi, mie, dan pasta dapat meningkatkan lonjakan kadar gula darah. Nah, selain itu, untuk Anda ya, terjadinya lonjakan ini, tubuh akan menjadi lemas dan mudah mengantuk. Yang kedua yakni makanan dengan kandungan lemak yang tinggi. Ya, pendengar, selain karbohidrat yang tinggi, tubuh juga perlu juga untuk menghindari ya mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak. Hal ini akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras untuk memecah lemak yang membutuhkan lebih banyak energi. Nah, apalagi untuk Anda, apalagi anak muda ya, yang suka makan mie ya, tambah lagi dengan nasi dan juga ada tambahan karbohidrat lainnya, yang mana ini malah menambah kandungan lemak yang sangat tinggi tentunya. Yang ketiga, pendengar, yakni makanan tinggi gula. Nah, mengonsumsi makanan dengan kandungan gula yang tinggi dapat memberikan dorongan energi secara singkat namun sesaat. Setelah itu, kadar gula akan turun kembali dengan cepat dan membuat tubuh terasa lelah dan juga mengantuk. Yang keempat ini, tidak kalah penting, pendengar, yakni kebiasaan berbaring setelah makan. Nah, pendengar, kebiasaan duduk santai atau berbaring setelah makan, yang mana ketika tubuh tidak bergerak, pencernaan menjadi lambat, sehingga darah tetap mengalir ke pencernaan membuat tubuh lelah dan mengantuk. Ya, pendengar, untuk mencegah terjadinya food coma, disarankan untuk konsumsi makanan dalam porsi yang secukupnya. Setelah itu, dalam setiap hidangan, pastikan terdapat sayur dan serat serta kurangi makanan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi. Nah, yang tadi, pendengar, jangan sampai untuk Anda yang habis makan langsung terasa ngantuk, Anda langsung berbaring ya, yang mana pencernaan justru malah menjadi lambat sehingga darah tetap mengalir ke pencernaan membuat tubuh makin lelah dan juga mengantuk. Jadi usahakan ya, habis kita makan ya Anda bisa beraktivitas atau bergerak, atau sederhana seperti berjalan-jalan santai saya dulu ya, menikmati alam sekitar, dan tentunya ini bisa mengurangi rasa lelah dan ngantuk yang muncul akibat kita makan dalam porsi yang cukup banyak. Ya, pendengar, tubuh juga memerlukan konsumsi protein untuk menjaga energi agar lebih stabil. Setelah itu, hindari berbaring ataupun tidur setelah makan dan lakukan aktivitas untuk membantu pencernaan di dalam tubuh Anda. Ya, pendengar, itu dia terkait food coma, kondisi mengantuk setelah makan yang sering terjadi.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu masih akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin